0: negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi coding school, di situ ada pengembangan karakter anak, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadia sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehaulauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh

0: Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150 ribu ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160 ribu ekor.
1: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
0: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
2: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Dinas Rabies, pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
3: Untuk Kota Kupang, tahun lalu target 20 ribu, tapi kami melampaui sampai 30 ribu. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30 ribu ekor.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi, mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
6: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
5: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami kelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan dialog dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat

0: agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
3: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
3: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah, Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Nur yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri.
1: Esensi

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Dengar dari seputaran kawasan Limbaulia, Tanggana Padang. Terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital untuk segmen musik dan informasi. Selamat pagi juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami juga di pagi ini. Apa kabarnya juga ya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas, ataupun juga buat pendengar ya yang saat ini sudah menikmati libur akhir pekan di hari Sabtu ini. Ya, semoga saja Anda juga bisa memanfaatkan waktu luang Anda dengan mungkin beragam kegiatan yang sering juga Anda lakukan ya. Karena kita tahu bahwa saja akhir pekan ini merupakan juga momen untuk beristirahat ya, sekaligus juga mungkin menyegarkan pikiran ya setelah melakukan aktivitas rutin setiap harinya yang juga melelahkan. Ya, mungkin mulai dari sekolah ataupun juga bekerja, akhir pekan atau weekend ini juga bisa jadi pastinya liburan singkat ya, yang juga bisa kembalikan semangat seseorang ketika beraktivitas di hari Senin. Dan pendengar, kembali kami masih update ya beberapa informasi terkini, baik itu dari kota Bobo sendiri, lingkup Kepulauan Buton, dan juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Adapun saat informasi yang kami updatekan ini mengenai Polres Buton himbau masyarakat jauhi miras demi jaga Kaptitmas. Nah, pendengar, belum lama ini Polres Buton ya menghimbau masyarakat untuk juga menjauhi minuman keras atau miras karena berpotensi memicu berbagai tindak kriminalitas seperti perkelahian, penganiayaan hingga kecelakaan lalu lintas. Nah, pendengar, Kapolres Buton AKBP Ali Rais Neraha juga melalui Kabak Ops AKP Laode Made ini menyampaikan bahwa saja penyalahgunaan miras masih juga kerap ditemukan. Nah, terutama saat pesta joget yang juga menyebabkan korban luka hingga meninggal dunia. Nah, karena itu Polres Buton akan juga menindak tegas ya setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang juga berlaku. Nah, pendengar, selain memberikan himbauan, personel Polres Buton juga rutin melaksanakan patroli dialogis dan juga sambang guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya miras. Nah, masyarakat juga diharapkan turut juga berperan aktif untuk menjaga keamanan lingkungan dan juga melaporkan penjualan miras ilegal maupun juga potensi gangguan Kaptitmas ya kepada pihak kepolisian. Dan untuk informasi lebih update, Anda juga bisa kembali update informasi kami di rri.go.id terkait mengenai Polres Buton ini imbau masyarakat ya jauhi miras demi jaga Kaptitmas.

Pendengar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana ya, atau DP3AKB Kota Bau-Bau, ini mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam mencegah child grooming ya, salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang juga semakin marak terjadi di era digital. Nah, pendengar, ada pun juga Kepala DP3AKB Kota Bau-Bau, yaitu Abdul Rahman, ini mengatakan bahwa saja pelindungan anak harus juga dilakukan secara bersama-sama melalui lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik, dan juga ruang digital. Nah, karena menurutnya keluarga menjadi juga benteng pertama dalam juga melindungi anak dari berbagai ancaman. Nah, pendengar, selain dari itu informasi yang disampaikan, Abdul Rahman juga menjelaskan pelaku child grooming umumnya juga membangun kedekatan emosional ya dengan anak sebelum juga melakukan eksploitasi. Nah, anak yang kurang mendapatkan perhatian dan juga komunikasi yang baik dari keluarga ini juga dinilai lebih rentan menjadi sasaran. Nah, pendengar, sebagai langkah pencegahan, DP3AKB Kota Bau-Bau ini juga terus menggelar pelatihan parenting berbasis keluarga, membentuk forum anak di sekolah, dan juga mengkampanyekan ya sekolah bebas kekerasan dan juga perundungan atau zero bullying. Nah, pemerintah daerah juga menyediakan layanan pendampingan melalui UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak atau PPA, mulai dari pendamping hukum, layanan psikologis hingga rumah aman bagi korban. Nah, ada pun juga konselor psikolog UPTD PPA Kota Bau-Bau, yaitu Waode Risnawati Kamsar SPSI ya. Ini menyampaikan bahwa saja korban child grooming sering juga tidak menyadari dirinya sedang dimanipulasi karena pelaku membangun hubungan yang tampak seperti perhatian atau kasih sayang. Ya, Waode mengimbau juga orang tua untuk juga bisa aktif mengawasi aktivitas digital anak dan juga membangun komunikasi yang hangat agar anak merasa juga nyaman bercerita ketika menghadapi masalah. Nah, pendengar, selain dari itu informasi yang disampaikan bahwa saja masyarakat yang menemukan atau juga menduga adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dapat juga melaporkan melalui hotline UPTD PPA Kota Bau-Bau di nomor 0823 4568 8822. Nah, kami ulangi di 0823 4568 8822 untuk juga mendapatkan penanganan dan juga pendampingan. Nah, pendengar, saat informasi juga sudah kami updatekan ya mengenai DP3AKB Bau-Bau. Ini keluarga kunci cegah child grooming pada anak.

ini mencatat ya, bahwa saja pelayanan paspor selama triwulan pertama dan juga triwulan 2 semester 1 ini didominasi tujuan negara Arab Saudi. Ya, ada pun juga Kepala Kanin Bau-Bau yaitu Muhammad Bakri melalui Kepala Seksi atau Kasih Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal yaitu Febrian Nur, ini mengungkapkan bahwa saja pelayanan paspor tujuan Arab Saudi ini diajukan oleh para calon jemaah haji atau CJH dan juga masyarakat yang ingin umroh ke Tanah Suci Mekah. Nah, ada pun informasi yang disampaikan Febrian juga menyampaikan bahwa saja selain tujuan Arab Saudi, negara yang banyak juga dituju adalah Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Nah, selain itu terdapat pula masyarakat yang juga mengajukan paspor untuk perjalanan ke Jepang. Nah, ada pun juga Kepala Kanin mengaku bahwa saja pelayanan paspor ini juga tetap dibuka setiap hari kerja, baik itu melalui pendaftaran aplikasi M-Paspor maupun juga layanan walk-in bagi masyarakat yang juga memenuhi ketentuan. Nah, pendengar, selain dari itu Febri juga menjelaskan bahwa saja untuk pengajuan paspor baru, masyarakat juga diwajibkan untuk membawa dokumen berupa kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, dan akta kelahiran. Nah, apabila akta kelahiran tidak juga tersedia, dapat juga digantikan dengan buku nikah atau ijazah yang juga memuat nama lengkap, nama orang tua, dan juga tempat dan tanggal lahir. Nah, pendengar, setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon akan juga menjalani pemeriksaan dokumen, perekaman data biometrik, dan juga wawancara. Nah, paspor kemudian juga dapat diambil dalam waktu 4 hari kerja setelah proses selesai. Febrian juga mengimbau masyarakat agar bisa mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan sebelum datang ke kantor. Nah, sehingga proses pelayanan dapat juga berlangsung lebih cepat dan juga tidak perlu bolak-balik melengkapi berkas. Nah, pendengar, informasi yang disampaikan, masyarakat yang ingin juga memperoleh informasi mengenai persyaratan, biaya, prosedur hingga lama penyelesaian paspor dapat mengakses akun Instagram resmi @imigrasibaubau maupun juga media sosial resmi Kanin Bau-Bau.

Pendengar belum lama ini Bupati Wakatobi ya, yaitu Haliana, ini mengajak para lulusan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan atau AKKP Wakatobi ini menjadi motor penggerak pembangunan daerah berbasis sektor kelautan, perikanan maupun juga pariwisata. Ya, hal ini juga disampaikan Haliana saat juga menghadiri Wisuda Nasional tahun 2026 AKKP Wakatobi di Gedung Wanita Wangi-Wangi. Nah, ada pun juga prosesi berlangsung secara hybrid ya, dan juga menjadi bagian dari Wisuda Nasional Pendidikan Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga dipimpin Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI yaitu Didit Asyaf pada 28 Juli 2026 kemarin. Nah, pendengar, diungkapkan Haliana bahwa saja pengembangan potensi Wakatobi sebagai kawasan maritim dan juga destinasi wisata kelas dunia ini hanya dapat juga diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha maupun juga masyarakat. Ia juga mengapresiasi kontribusi AKKP Wakatobi ya dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Nah, pendengar, sebagai informasi pada wisuda tersebut AKKP Wakatobi ya, ini mengukuhkan 31 lulusan dari program studi konservasi maupun juga program studi ekowisata bahari. Nah, matan media rangkaian kegiatan ditutup juga dengan atraksi para lulusan di alun-alun Merdeka Wangi-Wangi yang juga disaksikan oleh orang tua mahasiswa, keluarga, tamu undangan dan juga masyarakat. Nah, antusias warga juga nampak terlihat karena untuk pertama kalinya wisuda AKKP ini digelar di pusat kota Wangi-Wangi. Nah, sehingga dapat juga disaksikan lebih luas oleh masyarakat di wilayah setempat. Nah, dengar selain informasi dari Kabupaten Wakatobi, kita bergeser ke Kota Kendari ya, mengenai budaya bijak bermedia sosial ini cegah bullying sejak dini. Nah, pendengar, adapun dosen ilmu komunikasi Universitas Halu Oleo atau UHO yaitu Tri Susilo Raharjo SIKOM ya, ini menilai bahwa saja pembentukan budaya bijak bermedia sosial perlu juga dimulai dari pendidikan dan juga komunikasi yang sehat di lingkungan keluarga. Dan kampus juga memiliki peran penting melalui pembelajaran yang membekali mahasiswa dengan kemampuan berkomunikasi secara etis dan juga bertanggung jawab di ruang digital. Nah, pendengar, Tri Susilo Raharjo juga menjelaskan bahwa saja program studi ilmu komunikasi UHO ini memiliki mata kuliah etika komunikasi serta literasi digital yang juga digunakan untuk mengedukasi mahasiswa. Nah, pengetahuan tersebut juga diharapkan tidak juga berhenti di lingkungan kampus, tetapi dapat juga diperluas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pengabdian dan juga edukasi. Nah, pendengar, menurut Tri Susilo, orang tua perlu juga membangun komunikasi yang terbuka dengan anak agar rumah menjadi juga ruang yang aman untuk bercerita. Dan pendekatan tersebut juga membuat anak lebih nyaman menyampaikan pengalaman yang ditemui saat juga menggunakan media sosial dan termasuk ketika menghadapi konten negatif, perundungan, ataupun juga bentuk interaksi yang juga merugikan. Nah, pendengar, menurutnya setelah anak terbuka, orang tua dapat juga memberikan pendampingan, mengambil langkah yang tepat, dan juga membantu menyelesaikan persoalan secara bijaksana, sehingga penggunaan media sosial tetap juga memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

Bregar masih bersama kami dari seputaran kawasan Limbaulio, Tangan Apa Ada ya. Tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kami update kembali satu informasi dari Kota Kendari. Ini mengenai Camaba Uho, Jalur Mandirin. Ini wajib lunasi UKT sebelum 4 Agustus. Nah, pendengar, adapun calon mahasiswa baru atau Camaba Universitas Haluleo atau UHO yang dinyatakan lulus melalui jalur seleksi mandiri masuk Universitas Haluleo atau SMM UHO untuk gelombang kedua di tahun 2026 ini diwajibkan segera menyelesaikan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT, iuran pengembangan institusi atau IPI, dan juga biaya pemeriksaan kesehatan atau PEMKES sebagai syarat registrasi. Adapun juga batas waktu pembayaran ditetapkan hingga tanggal 4 Agustus 2026 pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, adapun juga wakil rektor bidang akademik UHO yaitu Profesor Dr. Laode Santiaji Bande MP ini menjelaskan bahwa saja seluruh camaba jalur SMM UHO gelombang kedua ini wajib melakukan pembayaran secara daring melalui virtual akun mulai tanggal 25 Juli hingga 4 Agustus 2026 ini. Ya, wakil rektor juga menambahkan bahwa saja khusus bagi camaba Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Farmasi, selain juga pemeriksaan kesehatan umum, ini juga diwajibkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan jiwa atau juga Minnesota Multi Heights ya, atau MMPI sesuai juga ketentuan. Nah, pendengar, ada pun informasi yang disampaikan, dia juga menerangkan bahwa pelamar KIP kuliah yang juga dinyatakan lulus melalui jalur SMM UHO ini juga tetap diwajibkan melakukan pembayaran UKT, IPI, dan juga biaya PEMKES. Ya, namun pembayaran UKT akan juga dikembalikan apabila juga peserta tersebut resmi ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Nah, pendengar, UHO juga mengingatkan ya bahwa saja seluruh camaba agar juga mematuhi seluruh tahapan registrasi sesuai jadwal yang juga telah ditetapkan. Nah, apabila tidak juga memenuhi ketentuan tersebut, maka calon mahasiswa akan juga dinyatakan gugur sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ya, selain itu pihak kampus juga mengimbau camaba dan orang tua untuk juga tidak mudah mempercayai informasi dari pihak yang tidak juga bertanggung jawab. Nah, pendengar, itulah informasi yang baru kami updatekan. Untuk lebih update-nya lagi ya, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id mengenai camaba UHO jalur mandiri ini wajib lunasi UKT sebelum tanggal 4 Agustus.

Pendengar, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra ya, ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait jadwal pelunasan biaya haji di tahun 2027. Ya, ada pun juga pelaksanaan tugas Kepala Kanwil Kemenhaj Sultra yaitu Muhammad Lalanjaya juga menyampaikan bahwa saja rencana awal pelunasan dijadwalkan pada awal Agustus, namun hingga kini pihaknya juga belum mendapat ya atau memastikan terkait pelaksanaannya. Nah, berdengar ada pun informasi yang kami updatekan, Lalan juga menjelaskan selain jadwal pelunasan besaran biaya haji di tahun 2027, ini juga belum ditetapkan karena masih dalam proses pembahasan di DPR RI bersama Kemenhaj. Nah, ia juga menambahkan pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji dapat juga berjalan sesuai rencana. Nah, sementara itu untuk wilayah Kota Kendari, kantor Kemenhaj setempat telah juga menyiapkan tahapan pelunasan yang juga direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 ini. Adapun data sementara juga menunjukkan bahwa saja jumlah calon jemaah haji di Sulawesi Tenggara atau Sultra yang telah diverifikasi ini mencapai lebih dari 2.000 orang, terdiri dari jemaah reguler dan juga lanjut usia. Nah, adapun juga pemerintah berharap seluruh proses penetapan jadwal dan juga biaya haji ini dapat segera rampung agar calon jemaah dapat juga mempersiapkan diri dengan baik. Oke, kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai pencari kerja Kendari meningkat sepanjang semester pertama di tahun 2026 ini. Nah, pendengar, ada pun jumlah pencari kerja di Kota Kendari yang juga mengurus kartu AK1 atau kartu kuning di Mall Pelayanan Publik ini juga terus menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang semester pertama di tahun 2026 ini. Nah, data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mencatat sebanyak 866 warga telah juga mengajukan pembuatan kartu pencari kerja sejak Januari hingga bulan Juni 2026 kemarin. Nah, Kepala Disnaker Print Kendari yaitu Farida Agustina ini menyampaikan tingginya jumlah tersebut mencerminkan juga meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pekerjaan. Nah, Farida juga menjelaskan kartu AK1 ini menjadi salah satu dokumen penting yang harus juga dimiliki pencari kerja sebagai syarat administrasi dalam melamar pekerjaan. Farida juga menambahkan tren peningkatan jumlah pencari kerja ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja. Nah, pendengar, selain dari itu pelayanan pembuatan kartu kuning menurutnya dipusatkan di Mall Pelayanan Publik Kendari yang juga berlokasi di Kecamatan Mandonga dengan jam operasional pada hari kerja. Nah, pemerintah juga berharap melalui pelayanan yang terintegrasi masyarakat dapat juga lebih mudah mengakses mengenai dokumen pencari kerja sekaligus juga memperoleh peluang kerja yang lebih luas.

di akhir bulan Juli kemarin yang pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan investasi dan juga pembangunan ekonomi daerah. Nah, komitmen ini juga ditegaskan Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios dalam pertemuan dengan Muhammad Sadli Nur Rahmadan dan juga Wakil Ketua Umum Koordinator Hukum dan HAM Sarana Prasarana Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yaitu M. Asis Samsudin di Menara Kadin Indonesia Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, pendengar, adapun pertemuan ini juga membahas mengenai koordinasi dan juga tindak lanjut penunjukan Muhammad Sadli Nur Rahmadan ini sebagai Ketua Kadin Kabupaten Buton Selatan sekaligus juga memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan Kadin Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan juga pengembangan dunia usaha di daerah. Nah, pendengar, berdasarkan koordinasi dengan Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Anton Timbang, bahwa saja pelantikan Ketua Kadin Kabupaten Buton Selatan beserta kepengurusannya ini direncanakan berlangsung Agustus 2026 ini. Nah, pelaksanaannya juga tetap menyesuaikan agenda Kadin Indonesia dan juga Bupati Muhammad Adios dalam keterangannya juga menyambut baik mengenai pembentukan kepengurusan Kadin di daerah. Ya, karena menurutnya kehadiran Kadin merupakan juga langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan juga pelaku usaha. Nah, pendengar, selain dari itu, pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini juga berkomitmen untuk membangun ekosistem investasi yang sehat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya agar juga pertumbuhan ekonomi daerah dapat juga berjalan inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, pendengar, dengan hadirnya informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di acara selingan segmen musik dan informasi, semoga saja bisa juga memperbarui informasi Anda dalam program acara Keptong pagi ini ya. Nah, pendengar, kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz karena nantinya di Keptong siang hari ini ya untuk edisi siar 1 Agustus 2026 kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir di ruang dengar Anda, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi kembali lagi kami update-kan di sepanjang siang ini.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila. Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

reklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

berjudul "Kupikir Segalanya Akan Beres Saat Aku Dewasa", ditulis oleh Kim Henam dan Park Jung Suk. Karya ini telah berhasil dirilis pada Juni 2019 lalu di Korea Selatan, dan versi terjemahannya telah rilis di Indonesia sejak Maret 2021. Buku setebal 308 halaman ini menceritakan mengenai masalah hidup yang dialami oleh orang dewasa dan kesehatan mental yang diderita. Berbagai macam penyakit psikologi terangkum rinci melalui buku ini. Mulai dari gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh orang-orang di sekitar, pengalaman masa kecil yang menimbulkan trauma, sampai hidup yang terasa tidak adil bagi penderitanya. Untuk sebuah buku yang memiliki topik kesehatan mental, tentunya buku ini sangat kompleks ya, namun tetap nyaman dibaca karena berhasil dikemas dengan baik dan sempurna. Topiknya begitu menarik, ada banyak quotes inspiratif dan pembahasan yang dianalogikan melalui cerita hidup seseorang, membuat buku ini sangat mudah dipahami oleh para pembaca awam. Hidup yang benar-benar sempurna, berjalan mulus tanpa celah, tentu tidak pernah akan ada. Masa kecil yang buruk juga bisa membentuk pola pikir hingga dewasa. Peran ini sangat penting untuk diadopsi bagi para orang tua untuk belajar memahami kesehatan mental anak-anaknya, agar kelak saat dia dewasa, bukan depresi dan gangguan mental yang menemaninya, tapi rasa syukur dan bahagia yang kian mendampingi hidupnya. Setiap kalimat yang ada dalam buku ini terasa sangat hidup, bagai teman untuk seseorang yang sedang memasuki usia dewasa. Salah satu kategori yang paling relate ada dalam cerita tentang kau yang tidak bisa menangis meskipun sedih. Bagian ini sangat melambangkan bagaimana usia dewasa harus membuat orang terlihat selalu kuat. Ya, meskipun mungkin hal ini tidak kita rasakan ya, namun buku ini masih bisa kita jadikan sebagai refleksi diri dan mengasah empati untuk lebih peka terhadap apa yang sedang orang alami di sekitar kita.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari, si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia dari bau-bau dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari Sabtu yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas Anda berjalan lancar ya. Hati tetap ceria dan siang ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak sambil menikmati juga alunan lagu-lagu pilihan Anda semua. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam acara request lagu, ruang kebersamaan tempat kita berbagi cerita, salam hangat dan tentunya lagu-lagu favorit yang siap mengiringi suasana siang Anda. Bagi Anda yang sedang berada di rumah, di kantor, di pasar, di perjalanan atau di mana saja, jangan ragu untuk ikut berpartisipasi. Kirimkan request lagu terbaik Anda lengkap dengan nama, asal, serta salam untuk orang-orang terkasih. Siapa tahu lagu pilihan Anda akan menjadi penyemangat bagi seseorang di siang hari ini tentunya. Pendengar, hingga pukul 12 nanti kita akan menikmati beragam lagu pilihan Anda semua. Baik, sepertinya sudah ada yang gabung ini. Saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo, request lagu. Albert. Albert di Keraton Buton. Bagaimana ini kabar Albert? Halo.
1: Halo.
0: Ya, aktivitasnya ini lagi di mana ini? Di akhir pekan ini.
1: Lagi di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Iya,
0: iya. Oke, baik. Mau lagunya siapa ini, Albert?
1: Rosa, Rosa.
0: Lagunya Rosa yang mana?
1: Jangan hilangkan. Jangan hilangkan dia.
0: Jangan hilangkan dia.
1: Iya,
0: iya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat semuanya.
0: Buat semuanya aja. Ini Albert suaranya kecil sekali nih. Oke. Okay.

0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Ini kayaknya dari Purnama. Oh, betul sekali. Purnama. Aduh, gimana kabar ini? Kabar baik. Ini suaranya kenapa semakin kecil saja ini, Purnama?
1: Ini udah kreatif, ini semangat.
0: Oh gitu, lembut sekali suaranya ya. Baik, Purnama, udah makan?
1: Udah makan roti tadi.
0: Udah makan roti. Udah makan roti, udah ganjel kayaknya ini ya. Baik dah, kalau gitu kita ke lagunya saja. Ini mau lagunya siapa nih? Lagunya siapa tadi? Siti Nurhaliza.
1: Iya. Apa ya?
0: Saya coba cari dulu ini. Mungkin mau sapa-sapa dulu.
1: Iya, kirim salamnya ada Sarani, ada Pak Sari juga, ada Mas Jalu. Ada Bang Bud, Bang Hukum juga, Bang Andi di Batam, ada Bunda Tiara, ada Pak Masrum, Sibu Farida.
0: Lagunya ada nih.
1: Oke. Oke. Waalaikumsalam.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Purnamasari juga di Sulawesi Barat ya, yang sudah ikut bergabung juga tadi bersama kita di siang ini, pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya juga masih menanti jaringan telepon Anda. Namun saat ini saya tahan dulu karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Bau-Bau. Ada lagunya Siti Nurhaliza ya, Purnama, Merindu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

teman-teman Produa, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ya baik, pendengar pasti di request lagu. Untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba menyapa. Halo, request lagu. Halo. Oke, baik, saya coba bacakan dulu. Ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Ada Rizka ya di Keraton Buton. Selamat pagi, request lagu. Saya Rizka di Keraton. Ingin lagunya Wali Band, judulnya Sayang Lahir Batin. Lagunya buat spesial buat suamiku yang tercinta, Agus. Buat yang siaran, selamat. Oke, selamat bersiaran. Oke, baik deh. Makasih untuk Rizka di Keraton. Ditunggu lagunya ya. Oke, saya coba menyapa kembali. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Oh, dengan Bung Nasrun ternyata. Gimana kabar ini Bung Nasrun?
1: Alhamdulillah masih seperti yang dulu, baik-baik.
0: Masih seperti yang dulu. Kayak judul lagu ini. Oke, dengan Bung Nasrun. Masih di mana, Sulawesi Tengah ya?
1: Iya.
0: Langsung saja mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Anci Lariki.
0: Yang mana?
1: Amani.
0: Nona. Nona?
1: Manis.
0: Nona Manis. Anci Lariki, Nona Manis.
1: Nona pasti ada teh manis.
0: Ada teh manis. Oke, baik.
1: Kesempatan Maria, sahabat tugas, selalu ya bersama keluarga saya, sama sahabat nangkau pegian. Purwosari, ada ini, ada Ucan, ada Bungu, ada Minu, ada Pelisteng, ada Tugaria, berkali-kali sama sahabat tugas siang. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya, tadi ada Bung Nasrun di Sulawesi Tengah juga tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di acara request lagu ya di siang ini. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya juga pasti menanti dari telepon Anda. Namun saat ini saya tahan dulu ini karena kita sudah ada dua lagu, jadi langsung saja saya hadirkan lagunya tetap bersama RRI Bau-Bau. Lagunya Wali Band, Sayang Lahir Batin.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ya baik pendengar, masih di request lagu ya. Dan seperti ini sudah digabung kembali, saya coba sapa dulu. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arya ya?
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan Bung Zul ya di Wajo.
1: Ya, betul.
0: Oke, Bung Zul, langsung saja, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rati Purwasi, Hitam Putih Fotom.
0: Hitam putih potom, fotomu ya?
1: Iya, fotom. Foto hitam putih.
0: Oke.
1: Okay. Rati Purwasi penyanyi ya?
0: Iya.
1: Ya. Oke, saya menyapa dulu untuk pertama-tama untuk Mbak Arya dan operator yang juga salus keluarga. Ada Ibu Farida dari Palu, Purnama di Sulawesi Barat sana. Kemudian ada Bung Ujian di Betambari. Andi di Batam, Bang Leman di Lampung sana, Bang Benijo di Manado, Bang Widi di Tokyo sana, Rizka di Keraton bersama Agus Keraton juga, Albar dan Bung Tika di Keraton, kemudian ada Mbak Ayu di Masohi, semoga saya selalu bersama keluarga, ada Pak Angko Lobu-Lobu, Bung Pierre Mena Barat, Farida di Palu, Nasrun di Palu. Dan semua pendengar RRI. Oh, okay. Ada Bang Yus di Siompu Barat dan Bung Pai di Buteng. Silakan lanjut Bu Mbak.
0: Iya. Iya, oke. Makasih Bu Zul.
1: Ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Zul tadi di seputaran Wajo yang sudah bergabung ini. Dan saya coba bacakan dulu ya, ada yang gabung ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hadir kembali dengan Agus ya di Keraton. Mau menjumpai dan juga menyapa semua pendengar fans RRI dimanapun berada. Semoga di hari yang indah ini semuanya lagi dalam keadaan berbahagia dan selalu sehat, amin. Mau request lagunya Andra Respati, Cinta Membawa Bahagia. Dan apa ini, lagunya spesial ya buat istrinya katanya yang tercinta, ada Dinda Rizka. Oke, baik, untuk Agus ditunggu juga lagunya ya. Baik pendengar, kita kembali hadirkan dua lagu dan nanti kita kembali untuk sesi terakhir. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

Ya, banyak pendengar masih di request lagu, namun saat ini saya sudah tidak buka line telepon ya, karena waktu juga ini pendengar. Dan saya cukupkan untuk acara request lagu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik, dan kita jelang tepat pukul 12, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampid Sover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampid Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan

mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Games. Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games.

0: dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga.
1: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Torotua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
2: Nah, kita optimis, memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau komen tingkatan Asia Tenggara, mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik. Mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub tim juga sudah baik ya, harusnya jauh lebih bagus.
1: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya baik, Pak Ringan, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari Bobo di FM 97,8 MHz di siang ini. Untuk menemani istirahat Anda pendengar, kami juga akan hadirkan jazz musik hingga pukul 14 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Rere Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

masih bersama kami RRI Bau Bau. Just music.

Pada awal tahun 2022, Pijar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblo Ngenes, Perawan Tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

Esensi Buku RRI Bau-Bau. Bau-Bau. The Ikigai Journey. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Miralles akan menjelaskan bagaimana perjalanan seseorang hingga menemukan Ikigai dan cara menerapkan konsep Ikigai dalam hidup setiap orang agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak seseorang melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan juga cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Kedua penulis menemukan efek Shinkansen ketika meneliti keajaiban bangsa Jepang, di mana sejak tahun 1960 sampai dengan 1980, ketika mereka bangkit dari kehancuran pasca perang, hingga saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan menjadi negara maju. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa kita melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo, yang juga menyimpulkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta

Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyebut dengan keajaiban Jepang karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Dalam buku ini, seseorang ditantang untuk memikirkan bidang kehidupan mana yang ingin kita terapkan efek Shinkansen dan membuat daftar inisiatif yang harus dilakukan untuk mempermudah mencapai tujuan ini. Dengan memvisualisasikan tujuan-tujuan yang tampaknya mustahil ini, kita bisa menyingkirkan ide-ide atau proses-proses sebelumnya. Buku yang ditulis oleh Hector Garcia yang sudah mempelajari mengenai Ikigai dan pola hidup orang Jepang serta Frances Mirales merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran, bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya. Just music.

Di tahun 2018, James Clear, seorang ahli kebiasaan dan penulis terkenal, menulis sebuah buku dengan judul Atomic Habits. Buku dengan 320 halaman ini berfokus pada kekuatan kebiasaan kecil dan memberikan pendekatan praktis untuk membangun kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Buku Atomic Habits juga menyoroti pentingnya pemantauan dan pengukuran dalam mengukur kemajuan kebiasaan. James Clear mengajarkan bagaimana melacak dan mengevaluasi perubahan kecil secara teratur untuk memperkuat motivasi dan membuat perbaikan yang diperlukan. Buku ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam membentuk kebiasaan yang efektif, seperti aturan 2 menit yang mengusulkan memulai kebiasaan baru dengan tindakan yang hanya memakan waktu 2 menit, dan hukum keberuntungan yang mengedepankan konsistensi dan peningkatan yang kecil namun terus-menerus. Clear juga mengungkapkan tentang pentingnya merancang lingkungan yang mendukung untuk memperkuat kebiasaan positif dan menghindari godaan dari lingkungan yang buruk. Ia memberikan strategi dan teknik yang praktis untuk mengubah pola pikir dan melawan hambatan yang mungkin muncul dalam proses perubahan kebiasaan. Dalam bukunya, Clear menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ketika dikumpul seiring waktu, maka memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita. Ia menggambarkan konsep atomik dalam kebiasaan, yaitu mengubah kebiasaan secara inkremental dan melihat perubahan kecil yang berkelanjutan sebagai kunci kesuksesan jangka panjang. Selain itu, Clear membahas tentang pentingnya memahami dan mengelola pemicu atau rangsangan yang memicu kebiasaan. Ia mengajarkan bagaimana mengidentifikasi dan mengubah pemicu yang tidak sehat menjadi pemicu yang sehat untuk memperkuat kebiasaan yang diinginkan. Dengan cerita yang luar biasa, anekdot pribadi dan contoh-contoh kehidupan nyata, Clear membawa kita dalam perjalanan peningkatan diri. Setiap konsep yang kita pelajari didukung oleh penelitian ilmiah, sehingga semakin memperjelas hasil yang akan kita capai. Buku ini membahas tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik secara efektif dan mengoptimalkan siklus cue, craving, responsive, dan reward. Dalam buku ini, James Clear memberikan tips dan strategi untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, serta memperkuat kebiasaan yang positif. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memiliki identitas yang kuat, membuat rencana yang jelas, menghilangkan hambatan, dan melakukan refleksi secara teratur. Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membentuk kebiasaan yang baik secara efektif. Dalam buku ini, Clear memberikan tips dan strategi yang praktis dan mudah untuk diaplikasikan. Bagaimana perubahan kecil dapat memberikan hasil yang luar biasa jika diikuti dengan konsisten. Buku ini dapat membantu kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904. Just Music.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan. Just music.

0: anda? Mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya...
1: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, kami cukupkan jazz musik di siang ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Revitalisasi sungai ini merupakan salah satu solusi paling efektif untuk mencegah banjir.
2: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Surawolio.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Revitalisasi sungai efektif cegah banjir, dukung kesadaran bersama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah. Inilah warta berita daerah siang selengkapnya edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Sophie Mo. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, revitalisasi sungai terbukti efektif cegah banjir. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan, kesadaran, dan partisipasi seluruh masyarakat. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
3: Upaya mengatasi banjir tidak hanya bergantung pada pekerjaan fisik semata, melainkan membutuhkan dukungan kesadaran masyarakat yang menyeluruh. Revitalisasi sungai melalui normalisasi dan pengerukan merupakan langkah paling efektif yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir resiko luapan air saat musim penghujan. Namun keberhasilannya akan sia-sia jika tidak dibarengi disiplin warga dalam menjaga kelestarian aliran air. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Awaludin menjelaskan, masyarakat seringkali langsung menyalahkan pemerintah setiap kali terjadi genangan, padahal pekerjaan perbaikan sungai telah dijalankan secara bertahap.
1: Kalau kita lihat di revitalisasi sungai ini adalah merupakan salah satu solusi paling efektif sebenarnya untuk mencegah banjir. Terbukti kan kemarin risiko itu kan mencapai 30-40% daya tampung air yang sehingga mengakibatkan kebanjiran gitu. Dengan adanya revitalisasi sungai, pengerukan terhadap beberapa sedimentasi. Boleh dilihat di hampir seluruh sungai yang ada di dalam kota Kendari itu kan sedimentasinya sudah tinggi. Pada saat airnya pasang, terus masuk air hujan, mungkin kan debit air semakin tinggi, jadi semakin naik. Jadi hujan mungkin 30 menit, 15 menit, itu sih cepat banjir, Pak.
3: Ia menjelaskan sungai yang telah dibersihkan dan diperlebar fungsinya akan kembali tersumbat jika warga masih membuang sampah atau limbah ke dalam aliran air. Tumpukan sampah inilah yang menghambat laju air sehingga meluap ke permukaan jalan dan pemukiman meskipun curah hujan yang turun tidak terlalu tinggi. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga sungai sebagai aset bersama dengan sinergi antara penanganan teknis pemerintah dan kepedulian nyata masyarakat, ancaman banjir dapat ditekan secara signifikan. Hal ini menjadikan lingkungan tempat tinggal lebih aman, nyaman, dan terhindar dari kerugian saat musim hujan tiba.
0: Sementara itu dari Kota Bau-Bau, pendengar, kantor pelayanan pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar rupiah. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
4: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
5: Kantor pelayanan pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar 636 miliar rupiah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan, target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
4: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
5: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut juga berlaku di Sulawesi Tenggara untuk harga Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami penurunan. Berdasarkan daftar harga terbaru, Pertamax kini dijual di harga Rp16.300 per liter dari sebelumnya Rp16.650 per liter atau turun Rp350. Sementara Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 menjadi Rp18.700 per liter atau turun Rp1.050. Adapun harga Dexalite tetap Rp20.150 per liternya. Harga Pertamina Dex tetap Rp21.650 per liter. Sementara untuk harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter, tidak mengalami perubahan. VIP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk mengurangi timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan beroperasi kembali berada di Kecamatan Sorawolio. Kembali, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan.
2: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowolio.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowulio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
2: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowulio. Di Sorowulio ini TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowulio. Kenapa di Sorowulio? Karena memang itu yang berpot TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
5: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowulio bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DLH Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Dinas Perikanan Kota Kendari menggalakkan berbagai program pemberdayaan nelayan serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
6: Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, menegaskan sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, terutama pada ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir. Makmur menjelaskan, pemerintah Kota Kendari terus menjalankan berbagai program pemberdayaan nelayan, diantaranya bantuan alat penangkapan ikan, mesin kapal, serta pembinaan bagi kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan melalui penyuluh perikanan.
7: Program-program yang kita lakukan terkait dengan kesejahteraan nelayan berupa bantuan-bantuan, misalnya bantuan alat penangkapan ikan, kemudian bantuan mesin kapal, kemudian juga bagaimana kita membina kelompok-kelompok pembudidaya ikan, kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kota Kendari melalui penyuluh-penyuluh perikanan Kota Kendari. Bantuan-bantuan ini kita berharap nanti bisa memberikan efek atau dampak terhadap peningkatan kapasitas maupun juga produksi tangkap perikanan Kota Kendari, khususnya ya, nelayan-nelayan yang ada di wilayah pesisir Kota Kendari. Maka diputuskan ada 3 titik di Kota Kendari yang mendapat bantuan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Yang pertama, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Pudai, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Sambuli, kemudian Kampung Nelayan Merah Putih di Bandung Geu.
6: Pembangunan tersebut diperkirakan memberi manfaat langsung kepada 1.139 kepala keluarga, terdiri atas 425 kepala keluarga di Pudai, 452 kepala keluarga di Sambuli, dan 262 kepala keluarga di Tondong Geu. Makmur berharap program itu mampu memperkuat ekonomi masyarakat sisir sekaligus mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
0: Kita ke berita yang terakhir, penggunaan kendaraan listrik menjadi opsi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan energi bahan bakar fosil. Selengkapnya kembali dilaporkan Heli Diawati Kadir.
8: Pergeseran pola transportasi menuju penggunaan kendaraan listrik dinilai sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi jangka panjang terhadap bahan bakar fosil. Selain aspek lingkungan,

0: Listrik ini yang kendaraan listrik ini yang lebih hemat, bahkan sekitar sepertiga sampai seperempat sampai sepertiganya dari biaya yang harus dikeluarkan untuk ketika dia menggunakan bahan bakar minyak bahan fosil dengan yang menggunakan kendaraan listrik. Ya kalau memang demikian berarti kan pasti efisiensi lebih efisien dari kendaraan yang berbahan bakar fosil. Tentunya.
1: Menurutnya perbedaan biaya ini menjadi poin yang perlu dicermati mengingat harga bahan bakar minyak yang masih sangat tergantung pada fluktuasi pasar global dan ketersediaan cadangan alam yang terbatas. Jika dikonversikan dalam skala besar, penghematan biaya operasional transportasi berpotensi meringankan beban ekonomi masyarakat serta menekan aliran dana keluar untuk impor energi. Dengan perencanaan yang matang, kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari solusi diversifikasi energi yang menopang ketahanan ekonomi daerah. Hal ini menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

mendengar. Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Revitalisasi sungai efektif cegah banjir, dukung kesadaran bersama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau kembali mengaktifkan TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah. Tetap bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Polio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda di siang ini? Semoga selalu sehat ya, semangat dan juga tetap menikmati aktivitas meski cuaca hari ini terasa cukup panas ini. Jangan lupa perbanyak minum air putih supaya tubuh tetap segar dan tetap produktif tentunya. Nah pendengar, supaya siang yang terkini terasa lebih ringan, Serius siap menemani Anda dalam acara Pro Dangdut. Dan hingga pukul 4 sore kita akan menikmati deretan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menghibur Anda dan pastinya bikin suasana makin ceria. Seperti biasa pendengar, acara ini juga menjadi ruang untuk Anda menyapa keluarga, sahabat, rekan kerja atau juga seseorang yang spesial melalui lagu favorit pilihan Anda. Silakan kirimkan salam, pesan, sekaligus juga request lagu melalui layanan interaktif RRI Bau-Bau. Jangan ragu untuk bergabung karena acara ini akan lebih seru bersama partisipasi Anda semua. Baiklah pendengar, siapkan senyum terbaik Anda, tetap semangat menjalani aktivitas di akhir pekan ini dan biarkan irama dangdut menemani langkah Anda. Oke baik, kita coba menyapa dulu ini. Sepertinya sudah ada yang gabung, ada siapa di ujung telepon? Halo? Halo, Pro Dangdut. Ya bisa dicoba kembali di 0402-2823-994. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Dengan Irman.
0: Bung Irman, Parigi.
1: Iya.
0: Oke, langsung saja Bung Irman, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Rano Karno bersama Ria Irawan. Yang judulnya Yasahin. Lagunya Rano Karno bersama Ria Irawan. Hiasan Mimpi judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Hiasan Mimpi.
0: Riasan Mimpi?
1: Yes.
0: Hah?
1: Mimpi.
0: Suaranya ini putus-putus ya.
1: Iya, jaringan Mbak Ria. Judulnya Hiasan Mimpi.
0: Hiasan Mimpi, oke.
1: Iya, Rano Karno.
0: Iya.
1: Selamat sedikit ya buatnya Mbak Ria yang lagi siaran, selamat bertugas, selamat berakhir pekan juga.
0: Iya.
1: Juga untuk semua sahabat dimanapun berada, salam kompak, selamat berakhir pekan juga. Terima kasih untuk semuanya ya yang lagi monitor
0: baik,
1: di media. Ya. Ya itu saja. Salam Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bung Irman di Parigi Malontong yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Irman, saya coba menyapa kembali. Halo Pro Dangdut. Sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi. Halo Pro Dangdut. Halo.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam dengan Mas Galu ya?
2: Jawa Timur, iya betul.
0: Oke, baik. Mas Galu mau lagunya siapa ini Mas Galu?
2: Lagunya Cinta Membawa Bahagia aja.
0: Punya siapa tuh?
2: Dari siapa tuh? Kita siapa itu? Cinta Membawa Bahagia, Mbak.
0: Cinta Membawa Bahagia?
2: Iya. Dia biasa diputer itu.
0: Cinta Membawa Bahagia ini kepunyaan anu ini.
2: Apa?
0: Andra Respati, tapi kan bukan lagu dangdut ya.
2: Dangdutnya ada itu. Working dangdutnya ada itu.
0: Gitu ya. Penyanyinya lupa ya?
2: Ya, Irwan apa siapa itu?
0: Irwan. Irwan ya?
2: Iya. Ya kalau nggak bisa.
0: Fira Cantika ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay, ada
0: baik. Ya.
2: Ada.
0: Ya.
2: Ya, salamnya buat saya Ibu Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu bersama keluarga. Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ujan, Bang Jul, Bang Abdel dan Degar, Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua saja yang dipantau arah-arah ibu-ibu.
0: Oke.
2: Buat yang siar, semoga sehat selalu di akhir pekan ini, bagi selalu bersama keluarga.
0: Amin,
2: bersama
0: makasih
2: operatornya. Terima kasih kembali.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh juga tadi di Jawa Timur yang sudah bergabung pendengar, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya tahan dulu karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saja saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana, kita masih kembali, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Ya baik, pendengar masih di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Oke baik, saya coba menyapa kembali. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Baria.
0: Waalaikumsalam, dengan Bung siapa di mana ini?
1: Bung Angko di Logu-Logu.
0: Angko di Logu-Logu. Oke, baik. Bu Angko mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Heidi Diana. Di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Edi Diana.
1: Ya, Heidi Diana.
0: Lady Diana.
1: Lady Diana. Awalan H.
0: Heidi.
1: Ya.
0: Apa tadi judulnya?
1: Di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Di mana ada kamu di situ ada aku.
1: Ya.
0: Oke, baik. Halo.
1: Pertama, ya. Iya. Pertama buat Ria bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin, makasih.
1: Kemudian semua yang telah lewat, terima kasih.
0: Oke.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung.

rollo, noi. Halo, Pradangdut. Iya, masih terputus juga.

Ya, silakan yang masih ingin bergabung jangan patah semangat ya, bisa dicoba lagi di 0802-2823-994, bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik. Halo Prodangdut. Halo. Halo Prodangdut. Iya, masih terputus juga ini. Halo. Halo Prodangdut.

0: Riau.
1: Waalaikumsalam dengan Bunda Hani.
0: Ya, apa kabar Bunda?
1: Kabar baik Bunda. Oke, Bunda Hani langsung saja mau lagunya siapa ini Bunda?
0: Lagunya habis bilang tadi ini Sophie Sudirman bisa.
1: Lagunya siapa?
0: Sophie Sudirman, mantan anunya Bogor.
1: Aduh, kayaknya lagunya saya gak dapat nih. Ada alternatif lain gak nih, Bunda Hani?
0: 11-12.
1: Hah?
0: Judulnya 11-12.
1: 11-12. Kepunyaan siapa nih?
0: Kalau bukan Maggie Zed, itu Imam S. Arifin. Tapi yang nyanyikan itu Mbak Sophie Sudirman.
1: Maggie Z ya?
0: Iya, 11-12.
1: Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
0: Ya, buat Binda Ria dan operatornya. Semangat terus Binda, sehat selalu, bahagia selalu. Menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesehatan. Semuanya apa? Untuk semuanya saja Binda ya.
1: Oke.
0: Kita menyapa tidak ikhlas, nanti orang tidak balas juga kita, yang penting.
1: Iya, oke, makasih.
0: Salam sehat selalu, iya. Salam bahagia. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, kekuatan. Kalau tidak diridhoi itu berarti tidak disapa kita. Tapi yang penting kita sabar, kita menyapa sehat selalu. Di udara hanya berteman, di darat kita saudara, di udara berteman. Semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
1: Oke,
0: okay.
1: Iya.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda Hani juga tadi di Kendari yang sudah bergabung pendengar, dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya juga masih menanti dengan telepon Anda walaupun mungkin saat ini jaringan kurang bagus ya, bisa dicoba lagi. Baik, saya hadirkan kembali dua lagu, jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Ya baik pendengar, masih di FM 97.8 MHz, masih di Perdangdut. Dangdut adalah kita. Oke baik, saya coba menyapa kembali. Ini sudah ada yang gabung. Halo Perdangdut. Halo. Halo Perdangdut.
1: Halo Perdangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Ternate menyapa.
0: Dengan Rani ternyata. Oke Rani, kabar baik Rani?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke baik, mau lagu yang siapa nih Rani sore ini?
1: Lagu yang judulnya Cincin Permata Biru.
0: Cincin Permata Biru. Rita Sugiarto ya?
1: Iya.
0: Baik. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Oke, Mbak Ria ya?
0: Iya.
1: Oke, pertama-tama buat Mbak Ria bersama personnya. Selamat panjang umur, bahagia bersama keluarganya, insya Allah, amin.
0: Amin.
1: Terus juga ada Bang Zul, ada Bang Ucang, ada Bung Cegar, Albert, Angko, Bung Andis juga. Ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari, ada Alin, ada Bunda Hani, Bunda Emil, Bunda Tiara, Bunda Nur juga. Buat bunda-bunda ya.
0: Oke, okay, buat semua bunda, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada Rani di Ternate ini, di belakangnya Rani. Halo Perdangdut, masih terputus. Oke, baik. Halo Perdangdut. Halo. Halo. Halo Perdangdut.
2: Halo.
0: Halo
2: Perdangdut.
0: Halo Bung Zul.
2: Halo Bung Zul. Halo Perdangdut, Dangdut Tetra kita.
0: Oke, baik ini. Kenapa ini? Kayaknya suaranya agak hilang-hilang ini. Bung Zul di Wajo ya, mau lagu yang siapa nih Bung Zul? Iya, nanti terputus ini.
2: Lagunya Maggie Z, Sakit Hati.
0: Lagunya Maggie Z, Sakit Hati. Baik, ada yang mau disapa juga mungkin?
2: Pertama-tama untuk penyiaran operator Senegal Sesama Keluarga. Ada yang baru lewat tadi Mbak Rani ya, Ternate.
0: Iya.
2: Semoga selalu Sesama Keluarga. Ada Mbak Ayu di Masowi. Kemudian ada Ujian di Tambari, Andi di Batam, Purnama di Sulawesi Barat, Bu Pari dari Palu, Bung Leman di Lampung, Bang Benijo di Manado, Bung Widi di Tokyo Sandar, saya juga selalu. Ada Sari di Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya, Bung Agus dan Rizka di Keraton sana, semoga saya selalu berbahagia. Alba dan Bung Tegar juga ada di Keraton. Dan semua pendengar RRI, salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, tadi Bu Zul juga di Wajo yang sudah bergabung pendengar di sore ini. Sepertinya hari ini cukup rame ya, walaupun ada gangguan jaringan juga ini. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung juga, terima kasih untuk Anda semua. Dan untuk Anda yang belum bergabung, ini mungkin bisa dicoba kembali. Oke baik, saya hadirkan kembali. Ada dua lagu yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Perdangdut. Dangdut adalah kita.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ya, peringkat masih di Perdangdut untuk sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0825-9722-994. Oke, baik, saya coba sapa kembali. Halo, Perdangdut. Halo. Ya, baik. Halo, Perdangdut. Oke, dengan Bung Andis ya. Di Lorong Hoga. Langsung saja Bung Andis, mau lagunya siapa ini?
1: Karang Cinta, Mirnawati.
0: Mirnawati, Karang Cinta. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Mbak Nia dan Bapak Tung, sahabat Tuhan Sosial, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam dan berkat dan ini semua yang sudah masuk tadi.
0: Iya.
1: Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perdangdut. Oke, baik, tadi ada Bung Andis ya di seputaran Lorong Hoga juga tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di sore ini. Dan pendengar, sepertinya saya cukupkan untuk acara Perdangdut. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung di sore ini, mohon maaf, bisa dicoba lagi di lain waktu ya. Baik, kita nantikan acara selanjutnya tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Lagunya Mirnawati, Karang Cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa. Sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya,

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu Dari tadi saya lihat main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya senang, tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga penurunan fokus belajar.

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dipilih-dipilih. Dipilih barangnya. 100% barangnya asli dari luar negeri. Barangnya bergaransi. Ayo mari Pak. Ayo Bu. Lihat-lihat barangnya. Siapa tahu jodoh.
1: Eh, ribut Musito deh. Apakah kau jual itu? Heboh sekali.
0: Barang impor ini Pak. Barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah, saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku. Malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus, Pak. Saya jamin, Pak. Barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Ah, jangan, Miode. Mending saya cari yang SNI, buatan Indonesia. Lebih aman. Kalau rusak, masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

Bau-bau di sore ini kami juga beberapa teman lagu pilihan kami yang sudah menemani kebersamaan Anda ya. Dan saatnya kita ikuti Gemasari Pati Maju bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Meike Bachtiar.
2: Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang.
3: Kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan, dan perlengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPBD yang bagus.
4: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area permandian.

0: Baik, pendengar, untuk Gema Saripati Maju, informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan penyiar di sana. Silakan laporannya.
1: Untuk kesempatan yang diberikan dan baik. Dari RRI Mamuju, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Sulawesi Barat menggelar inspeksi mendadak atau sidak di SPPG 1 Rangas, Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
2: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 1 Rangas Kabupaten Mamuju Jumat 31 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana serta pemenuhan standar yang dipersyaratkan dalam operasional SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki mengatakan berdasarkan hasil pengecekan, seluruh ruangan di SPPG 1 Rangas dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Selain itu, fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebagai salah satu syarat utama juga telah tersedia. Ia menambahkan pihaknya bersama tim tidak menemukan pelanggaran dalam inspeksi tersebut. Namun, terdapat beberapa catatan perbaikan. Salah satunya terkait penyimpanan kotak kosong untuk protein laut yang disimpan di ruang penyimpanan kering yang disarankan untuk dipindahkan guna mencegah potensi masuknya serangga seperti lalat.
3: Hari ini 31 Juli 2026 kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan dan kelengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPPG yang bagus. Sejauh pengamatan visual kami, ini sudah cukup qualified dan hygiene. Ngecek IPAL juga sudah ada. Cuman sedikit ada saran untuk ada box saya lihat di dalam di ruang kering ya. Menurut pengawas PPNS kami, itu sebaiknya dikeluarkan karena dikhawatirkan ada lalat. Tapi so far sudah bagus.
2: Disketapang Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh SPPG dapat menerapkan standar operasional yang sama agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syara melaporkan.
1: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kami kembalikan ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Selanjutnya kami ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika Sari. Rekan Dwi Kartika Sari, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi, TNI bersama relawan mulai membersihkan puing-puing lokasi kebakaran Kecamatan Talo. Dilaporkan Sarifuddin.
5: Pasca kebakaran di pemukiman pesisir Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi dini hari kemarin, lokasi kebakaran sangat memprihatinkan. Sekitar 60 rumah panggung terapung yang hangus terbakar, hanya tersisa tiang-tiang yang tertancap di dalam air pesisir. Kebakaran pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II Kecamatan Talo tersebut membuat pemukiman yang terbakar berantakan akibat reruntuhan material yang hangus terbakar, mengakibatkan warga setempat harus membersihkan sisa-sisa material yang hangus terbakar untuk kembali membangun tenda darurat di atas bekas rumah mereka yang berada di daratan setelah hangus terbakar. Komandan Koramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus mengungkapkan pihaknya mengerahkan semua anggotanya bersama petugas kebersihan kelurahan untuk membantu warga membersihkan lokasi kebakaran pasca kebakaran pemukiman pesisir di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Mayor Ahmad Agus juga memantau dan memastikan kondisi warga korban kebakaran dalam keadaan aman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari bantuan berbagai pihak.
6: Bagaimana melihat kondisi masyarakat, teman-teman?
7: Kondisi masyarakat semua kita sudah melaksanakan pelayanan, bahkan ada kita sahabat membuka posko semua pengungsi. Jadi dari pemerintah
6: makanan sehari-harinya begitu,
7: untuk makanan semua juga dari Dotsos, kota juga sudah membuat dapur, anak-anak itu sudah terduduk.
5: Menurut Dan Ramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus, pihaknya bersama anggotanya berada di lokasi kebakaran setiap waktu selama dalam masa bantuan korban pasca kebakaran. Mayor Ahmad Agus menyatakan sudah ada bantuan untuk korban kebakaran, baik makanan maupun bantuan lainnya yang mendesak bagi semua korban kebakaran.
4: Dari RRI Makassar, kembali ke rekan Meike di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih laporan Anda rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak di sana. Silakan laporannya.
8: Terima kasih rekan Meike Bahtiar di RRI Tolitoli. Dari Kendari, informasi Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji ada sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal, estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
8: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike Bahtiar di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuda di RRI Kendari. Kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Waode Sabaria. Silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Meike di RRI Tolitoli. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau, kita ikuti wawancara terkait tahun ini puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Program ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Berikut kita ikuti wawancara reporter kami, Herul Mulku, bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, La Mane.
11: Pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lamane, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau. Kami ingin mengkonfirmasi terkait sejumlah satuan pendidikan yang mendapatkan alokasi dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
12: Tadi bisa disampaikan di tahun 2026 ini ada berapa sekolah yang ada diusulkan untuk mendapatkan rehat atau revitalisasi?
13: Ya, untuk sekolah-sekolah ini sekarang kita di Dinas Pendidikan ini memang masih kita coba melakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari pusat, yaitu dana revitalisasi. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kita ada peningkatan secara kuantitatif ya, yang tadinya di 2025 itu sekolah yang mendapat dana revitalisasi itu untuk Kota Bogor itu cuma 7 SD saja ya, cuma 7 apa SD SMP itu 7 dia. Lalu sekarang itu ada peningkatan yang sangat signifikan dari segi jumlahnya. Ya alhamdulillah hari ini SD itu adalah sejumlah 7 SD sekarang yang mendapat. Lalu SMP itu juga ada jumlahnya sekitar 7 sekolah ya. Lalu di TK itu ada 5 TK yang mendapatkan itu. Ini alhamdulillah sekarang mereka untuk SD itu sudah kembali dari Makassar, mereka kebetulan mereka dipanggil ke sana untuk mengusung dia punya rap dan itu ya. Lalu sekarang untuk sekarang ini tingkat SMP itu sekarang mereka masih melakukan bintek, bimbingan teknis itu di Kendari. Dan alhamdulillah teman-teman dari kepala sekolah SMP ini didampingi oleh kepala bidangnya, mereka sekarang sudah berada di Kendari. Dan alhamdulillah dan insya Allah nanti TK akan menyusul. Tetapi nama-nama sekolah yang mendapat bantuan itu, bantuan revitalisasi ini memang sudah ada dari pusat. Tinggal mereka menunggu laporan itu.
14: Sekolah mana saja Pak yang sudah ada list datanya untuk mendapatkan alokasi di 2026 ini?
13: Untuk SD itu sekarang SD Negeri 1 Bau-Bau itu ada di kolom pertama mereka, dan mereka itu dan SD Negeri 1 Bau-Bau ini masih namanya dia adalah revitalisasi ya. Lalu SD yang berikutnya itu adalah SD Karya Baru, lalu SD Wajo 2, SD 2 Topa, SD 2 Bone-Bone, SD 2 Nganaumala, dan SD 3 Nganaumala. Seperti itu. Ini ada dua, sebenarnya ini ada 8 SD ini yang gelombang kedua ini. Namun ada 2 SD yang terlambat menginput dan insya Allah itu akan dipanggil di tahapan berikutnya. Lalu SMP itu ada sebanyak 8 SMP yang sedianya mendapat, namun setelah turun di verifikasi itu dia cuma mendapat 7 SMP saja yang dapat. SMP 3 Bau-Bau, lalu SMP 6 Bau-Bau, SMP 7 Bau-Bau, lalu SMP 10 Bau-Bau, SMP 12, SMP 13, dan SMP 8. Untuk TK ini ada 6 TK. Ya, TK itu adalah TK pembina yang ada di wilayah Lea-Lea, TK pembina di Surabaya, TK Bayangkari. Bayangkari ini sih ya, jadi secara keseluruhannya itu kita revitalisasi sangat signifikan sekali dia punya goncangannya yang tadinya 7 tahun kemarin, itu sudah mendapat sejumlah 19 sekolah. Dan ini baru belum berhenti nih, kemungkinan itu akan sampai pada bulan 9 ya, seperti itu. Jadi kemungkinan ini mudah-mudahan bisa banyak lah, dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang ada di bawah ini, yang ada di dalam hal mengupayakan bagaimana meningkatkan tugas untuk peningkatan sebagai penunjang atau memang dari lokal sama belajar yang kita lakukan di dalam meningkatkan kualitas dan meningkatkan kualitas bawah. Ya, sekarang ini yang baru berjalan itu alhamdulillah kemarin itu Kota Bau, apa SD Negeri 1 Bau itu sudah berjalan ya. Yang lainnya ini masih dalam tahapan bintek.
15: Sudah
13: PKS tinggal menjadi pencairan. PKS sudah penandatanganan kontrak mereka. Tinggal tunggu pencairan uang dari Bandung. Karena dari itu dananya itu langsung dari pusat langsung masuk ke rekening sekolah.
14: Ada harapannya mungkin penyampaian untuk masyarakat dengan adanya sejumlah sekolah yang direvitalisasi tahun ini, Pak Kades.
13: Ya, terima kasih banyak. Saya pikir ini harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa keterlibatan stakeholder dalam hal ini.

0: Pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Lamane. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian wawancara terkait puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat, kembali bersama rekan Mike di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan WOD Sabaria di RRI Bau-Bau.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, pendengar, masih di siaran berjaringan Gemba Saripati Majo. Informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli mencanangkan penyelenggaraan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai langkah memperluas pembinaan atlet sekaligus mewujudkan olahraga yang inklusif di daerah. Laporan Susanti Akataba.
4: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli Zakaria Mahmud mengungkapkan penyelenggaraan kompetisi olahraga menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang olahraga. Menurutnya, kompetisi tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan atlet disabilitas secara berkelanjutan melalui kompetisi rutin. Atlet diharapkan memiliki pengalaman bertanding sekaligus meningkatkan kualitas untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Dispora juga menilai olahraga menjadi sarana penting dalam membangun rasa percaya diri penyandang disabilitas sekaligus menghapus stigma di tengah masyarakat. Karena itu penyelenggaraan kompetisi akan melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi olahraga disabilitas, sekolah, dan komunitas agar pembinaan berjalan lebih optimal selain mencetak atlet berprestasi.
5: Saya kira itu menjadi penting untuk kita bersama. Mungkin selama ini saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian dari masyarakat Toli-Toli secara keseluruhan, butuh perhatian kita, butuh perhatian kita semua, butuh komitmen dari kita untuk bagaimana mereka merasa bagian dari kita semua tanpa ada rasa kurang percaya diri.
4: Zakaria menambahkan Dispora Toli-Toli berkomitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat dalam bidang olahraga, sehingga tidak ada lagi perbedaan kesempatan antara atlet disabilitas dan non-disabilitas dalam mengembangkan prestasi. Susanti Akataba melaporkan.
2: Baik, pendengar, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kita lanjutkan selanjutnya ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Sutianto. Silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Meike dari Ampana diinformasikan. Meningkatkan kunjungan wisata dan penghasilan pelaku UMKM di sekitar wisata Permandian, pemerintah kelurahan rencanakan penataan kawasan wisata Malotong.
7: Salah satu wisata yang menjadi prioritas Pemkab Touna adalah wisata Permandian Malotong, Kecamatan Ampana Kota. Menurut Lurah Malotong Mustaqim Ramling, beberapa item sarana-prasarana pendukung yang diperlukan pada area wisata seperti tempat sampah, toilet, hingga lahan parkir yang cukup bagi pengunjung dan lapak-lapak kuliner. Terkait hal tersebut, pemerintah kelurahan akan melakukan sejumlah langkah, termasuk mensosialisasikan pada pelaku UKM di area Permandian Malotong soal penataan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
8: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area Permandian. Karena itu yang sangat utama dilaksanakan. Karena menjaga bahwa masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Malotong ini adalah masyarakat yang taraf perekonomiannya itu masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kami akan melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasi kepada pelaku-pelaku UKM.
7: Begitu pula dengan aksesibilitas di sekitar wisata Permandian Malotong seperti jalan yang kurang mendukung karena tepat berada di sekitar area wisata Permandian. Pemerintah kelurahan pun, ungkap Mustaqim, telah membicarakan soal aksesibilitas tersebut kepada instansi terkait. Selanjutnya tinggal menunggu hasil persetujuan dari DPRD Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Demikian dari RRI Ampana untuk Gemba Saripati Majo sore ini. Yang tugas saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri Aliwasin. Kembali ke Toli-Toli bersama rekan Meike.

0: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani Arif. Silakan laporannya.
1: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone menghadirkan mural di kawasan Stadion Lapatahumat Tanatika sebagai ruang edukasi publik berbagai program pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
2: Kawasan Stadion Lapatahumat Tanatika mulai dihiasi mural bertema pembangunan daerah yang menampilkan program unggulan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bone. Selain mempercantik kawasan stadion, mural tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih mengenal berbagai program dan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat meninjau progres pengerjaan mural di kawasan Stadion Lapatahumat Tanatika belum lama ini mengatakan, seluruh mural dikerjakan secara swadaya oleh masing-masing OPD sebagai bentuk kolaborasi dalam memperindah ruang publik. Menurutnya, setiap karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat pesan pembangunan, kerukunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
3: Bagaimana program-program masing-masing OPD yang dilakukan yang menjadi hal dianggap sukses, ya, yang dianggap berhasil dan dianggap telah mendapatkan hasil atau manfaat masyarakat tersebut kepada program yang sudah direalisasikan, ya, jajaran pemerintah dari kesimpulan utamanya pejabat eselon 2, 3, ya, ini bagian dari mural, tulisan dinding.
2: Pemerintah Kabupaten Bone berharap penataan kawasan Stadion Lapatahu melalui mural dapat menghadirkan ruang publik yang lebih menarik, sekaligus menjadi media komunikasi yang mendekatkan masyarakat dengan berbagai program pembangunan daerah.
1: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Arfiani Arif. Pendengar, siswa-siswi calon paskibraka Kabupaten Buol mulai 1 Agustus menjalani karantina dan latihan gabungan bersama pasukan 45 TNI dan Polri. Laporan Sardono.
4: Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol terus mempersiapkan pasukan pengibar bendera paskibraka yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di puncak hari ulang tahun proklamasi RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol Mansur Hentu kepada RRI menyebut, untuk paskibraka Kabupaten Buol yang terdiri dari siswa-siswi terbaik hasil seleksi sekolah-sekolah tingkat SLTA sederajat setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan per 1 Agustus 2026 ini mulai memasuki masa karantina di salah satu hotel di Kota Buol dan mulai melaksanakan latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri hingga jelang hari H pelaksanaan upacara.
5: Tanggal 1 itu rencana kita sudah mulai bergabung dari TNI Polri. Selanjutnya, kemarin juga saya baru pulang dari Toli, kebetulan di sini tidak ada senjatanya laras panjang TNI, khususnya Angkatan Darat, maka saya kemarin sudah menjemput di Toli. Nah, yang Angkatan Laut juga dari Toli-Toli sudah bergabung kemarin, itu persiapan kami.
4: Menyinggung kondisi cuaca saat ini panas terik dan kadang-kadang hujan, terhadap latihan dan kondisi kesehatan siswa-siswi calon paskibraka, para pelatih selalu menyesuaikan kondisi cuaca, latihan di lapangan atau di dalam ruangan, selain rutin pemeriksaan kesehatan oleh tim medis.
5: Dengan panas seperti ini berarti mental mereka sudah siap tampil. Alhamdulillah walaupun panas, tapi mereka fisik-fisik mereka bagus, kita juga menyesuaikan pagi-pagi mereka latihan. Kalau hujan mereka latihan di ruangan, bapak pengukuhan, kami rencana tanggal 14 barangkali pengukuhan paskibraka. Tapi saya lihat kemarin bahwa mereka luar biasa. Walaupun kondisi panas seperti ini, tapi fisik mereka tidak ada yang jatuh, tidak ada yang pingsan.
4: Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol ini menambahkan, sebelum siswa-siswi mengemban tugas mulia, mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di upacara 17 Agustus, akan melewati prosesi pengukuhan. Untuk Kabupaten Buol upacara hari ulang tahun RI seperti upacara HUT RI di Istana Negara, utamanya seragam yang digunakan pengawal pasukan 8 dan pasukan 45.
0: Baik, pendengar, selanjutnya saya akan menyaparkan saya yang ada di RRI Palu, ada rekan Umi Kalsum Jawas. Rekan Umi, selamat sore. Selamat sore rekan Mika.
6: Iya, silakan rekan Umi laporannya.
0: Baik, terima kasih rekan Mika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Kampung Anggur di Jantung Kota Palu bersama dengan Ikadek Andika.
7: Di banyak daerah di Indonesia, anggur identik dengan dataran tinggi atau kawasan beriklim sejuk. Namun siapa sangka, di tengah panasnya Kota Palu, Sulawesi Tengah, justru terdapat sebuah kampung yang kini dikenal sebagai sentra budidaya anggur. Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, perlahan menjelma menjadi wajah baru pertanian perkotaan. Di sepanjang jalan lingkungan, hamparan tanaman anggur membentang di halaman rumah warga, hingga lahan-lahan produktif yang sebelumnya terbengkalai. Buah yang selama ini identik dengan daerah lain, kini menjadi identitas baru bagi Duyu. Perjalanan itu tentu tidak hadir begitu saja. Di balik rimbunnya tanaman anggur yang kini menarik perhatian banyak orang, tersimpan kisah perjuangan masyarakat yang bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Salah satu petani anggur di Duyu, Herianto, masih mengingat betul bagaimana semuanya bermula. Setelah gempa melanda Kota Palu pada tahun 2018 silam, banyak warga kehilangan pekerjaan. Lahan yang sebelumnya kosong, kemudian dimanfaatkan menjadi kebun anggur. Dari hanya beberapa orang yang mencoba menanam, kini budidaya anggur berkembang menjadi kelompok tani yang dikenal dengan nama Duyu Bangkit.
8: Sebelum kita merambah menjadi petani anggur, sebenarnya kita itu masih kerja serabutan. Cuma pas kita kena bencana itu waktu gempa, semua kan itu nggak ada penghasilan sama sekali, nggak bisa kerja. Tadi di situ kebetulan ada teman yang coba tawarkan, kita coba tanam anggur. Alhamdulillah kemarin bapak kan punya lahan sedikit, jadi kita mulai dari situ. Tahun 2019 kita mulai tanam, tapi kita masih tanamnya yang lokal. Sampai terbentuklah kemarin itu kelompok petani anggur atas nama Duyu Bangkit.
7: Kini, jumlah anggota kelompok itu terus bertambah. Dari awalnya hanya 7 orang, lalu berkembang menjadi lebih dari 20 petani. Mereka tidak hanya membudidayakan anggur lokal Probolinggo, namun juga mengembangkan beragam varietas impor seperti Academic, Trans, Everest, hingga Harold. Menariknya, menurut Herianto, anggur lokal yang ditanam di Palu justru memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan daerah asalnya. Anggur Probolinggo yang dikenal memiliki sedikit rasa asam, berubah menjadi lebih manis ketika tumbuh di wilayah ini. Kondisi iklim yang panas dengan intensitas sinar matahari tinggi diakini menjadi salah satu faktor yang membuat kadar kemanisannya meningkat. Sementara, varietas impor menawarkan masa panen yang lebih singkat dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun daya tarik Duyu tidak berhenti pada keberhasilan bertani. Kawasan ini perlahan berubah menjadi destinasi wisata agro. Setiap kali musim panen tiba, masyarakat datang langsung ke kebun. Sebagian ingin membeli buah segar, sebagian lagi sekedar menikmati suasana kebun anggur yang jarang ditemukan di tengah kota. Menurut Lurah Duyu, Erni, potensi inilah yang juga dilihat pemerintah kelurahan sebagai peluang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus wisata lokal.
9: Keinginannya mereka itu besar sekali, ditambah lagi dengan kemarin arahan dari Bapak Wali Kota untuk lebih meningkatkan lagi potensinya agar wisatawan yang dari luar bisa menikmati hasil-hasil yang ada di Kota Palu ini. Karena kemarin juga banyak sudah daerah-daerah berkunjung ke Duyu Bangkit, ada beberapa memang titik yang memang yang sudah berpotensi, itu mereka minta sampelnya apa saja yang sudah mereka lakukan di Duyu sini.
7: Menurut Erni, kunjungan tidak hanya datang dari masyarakat umum. Sejumlah daerah lain, bahkan kementerian, telah melihat langsung perkembangan Kampung Anggur Duyu. Inovasi yang dilakukan petani menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan komoditas serupa. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Ketersediaan bibit unggul hingga keberlanjutan pengembangan produk olahan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Di sisi lain, pemerintah Kota Palu menilai, Duyu bukan sekedar kawasan pertanian biasa. Diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, daerah ini menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan anggur di Kota Palu. Sejak era 1980-an, anggur telah dikenal masyarakat. Kini kejayaan itu kembali dibangkitkan melalui pengembangan kawasan Duyu sebagai sentra komoditas unggulan.
10: Di beberapa kelurahan lain juga melakukan hal yang sama setelah melihat perkembangan yang ada di Duyu, kelurahan Boyoge, kelurahan Tawan juga, bahkan sampai ke kelurahan Tondo sekalipun, banyak yang menanam anggur. Tapi perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu fokus, kami sudah melakukan zonasi kelurahan menurut komunitas unggulan. Khusus untuk anggur ini akan menjadi komunitas unggulan kita untuk kelurahan Duyu dan kelurahan Boyoge. Di kelurahan Boyoge juga sudah ada, tapi ini masih coba kita tingkatkan. Kembangkan lagi.
7: Lukman menambahkan, pemerintah juga mendorong promosi kawasan ini melalui kolaborasi lintas sektor, dinas pertanian, pariwisata, hingga perdagangan, didorong bersama-sama memperkenalkan Duyu sebagai salah satu ikon baru di Kota Palu. Ketika wisatawan datang ke ibu kota Sulawesi Tengah ini, kebun anggur menjadi salah satu tujuan yang direkomendasikan. Pengunjung tidak hanya membeli buah, namun juga menyaksikan secara langsung bagaimana anggur dibudidayakan di tengah kawasan perkotaan. Di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan persaingan komoditas pertanian, Duyu menghadirkan cerita yang berbeda. Cerita tentang masyarakat yang mampu mengubah lahan kosong menjadi sumber kehidupan. Cerita tentang petani yang tidak menyerah setelah bencana. Dan juga cerita tentang sebuah kampung kecil yang perlahan dikenal masyarakat luas melalui manisnya buah anggur yang tumbuh di bawah terik matahari Kota Palu.

0: paket News Feature produksi RRI Palu yang kami hadirkan untuk sore hari ini, dan kita kembali lagi pada rekan kami host di RRI Toli Toli, Mika, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas ya di RRI Palu. Dan saudara, feature dari RRI Palu tersebut sekaligus menutup Gema Sari Pati Maju sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.
3: Ya baik, pendengar masih bersama kami RRI Bau-Bau, dan tadi kita sudah ikuti Gema Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, dan semoga informasinya tadi juga bisa memperbarui informasi Anda di sore ini. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi hingga kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Azab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: ternyata beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengejar. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 kayak gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, akan tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santom melaporkan.

Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berdengar. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya setidaknya

separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SOGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Terrence Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All-Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All-Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoeneman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Gelitilo Liprotika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir Bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
1: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
1: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Cerai?
1: Cerai? Cerai. Bukannya bangun.
3: Enggak sih, Bu.
1: Cerai. Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam. Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
1: Iya sih, ini postingan di 2015.
3: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
1: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
3: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing, santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
1: Nah kan, saya juga dengar, dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
1: Ya dari status juga sih, status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gak tahu Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
1: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
3: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
1: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
3: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
1: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Gelinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari Agi. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini gak sih, Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya, Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita, Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap, Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja, saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
3: Nak. Ini istrinya Riko.
5: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RS.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas Anda malam hari ini. Mudah-mudahan akhir pekan Anda berjalan menyenangkan pendengar. Kebersamaan kita untuk Kapten malam ini masih akan terus berlanjut pendengar. Untuk Pogawa Leo malam hari ini kami mohon maaf tidak dapat hadir ke ruang dengar Anda, dan insya Allah pekan depan Bung Ardila nanti akan kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di program Pogawa Leo di Sabtu malam atau malam minggu pendengar ya. Nah, untuk menemani ruang dengar Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah ke depan, kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu daerah, khususnya lagu-lagu daerah Buton mendengar hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Rindu.
1: Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Jumpa lagi kita di Keton malam ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Fahmi pendengar. Dan seperti biasa kami sapa Anda di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Satu lagu dari Leodra, Teganya Kau, pendengar, sudah membuka perjumpaan kita di malam minggu ini, pendengar. Yang mau berpartisipasi seperti biasa ya, di line telepon kami 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung ya, kita sapa dulu pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan dari Sopinya Cali.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, pilih saya Bambang.
1: Kenapa ya?
2: Bambang, panas di betul.
1: Panas terus?
2: Iya, panas terus, belum hujan-hujan.
1: Iya, tapi kalau hujan jangan juga banyak-banyak ya. Seadanya. Oke, malam ini kita bebas ini, mau dengar lagunya siapa?
2: Bebas, mini lagu.
1: Iya, yang penting pop ya. Genre-nya gitu. Tetap pop. Boleh mancanegara, oh, boleh Indonesia.
2: Saya kira bebas lagu, biar lagu Bugis, Makassar, ini. Oh,
1: iya,
2: ternyata lagu pop ya.
1: Tetap lagu pop lah. Cuma maksudnya gak ada tahunnya, gak ada Indonesia mancanegaranya, semua
2: gitu.
1: Boleh. Ya.
2: Kalau begitu saya mau pilih lagunya Nikita Willy.
1: Nikita Willy. Yang mana?
2: Ku tetap menanti.
1: Oke, masih setia menanti ya.
2: Nanti hujan turun kecuali.
1: Oh gitu kak. Oke deh. Salam-salam dulu ini buat siapa malam minggunya?
2: Oh, salam-salamnya buat Bunda Nur, Bunda Hani, Kak Andi, di Batang ya.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Asul, Pak Faisal, siapa lagi tuh yang biasa dengar.
1: Yang mana?
2: Tadi Pak Asul sudah masuk, lupa.
1: Itu juga Pak. Suka sekali lupa.
2: Biasa efek umur.
1: Itu lagi kodong.
2: Itu kodong. Kodong sudah hampir setengah abad, belum tetap menanti. Maaf ya pendengar, bercanda sama Kakak Cali malam ini. Obrol semua saja pendengarnya sama Kakak Cali. Semua ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kali dan operatornya selamat bertugas juga Kadi. Saya selalu sukses terus dan RRI Bau-Bau tetap jaya di udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah di Sopeng, terima kasih. Doa yang sama juga ya, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke. Oh ya, WhatsApp juga boleh pendengar ya. Nanti bisa gabung via WhatsApp. Tapi kita sapa dulu satu penelpon. Oke, miss call ya. Oke, kita sudah terhubung juga ini melalui WhatsApp. Halo, request lagu. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
3: Lewat lagu.
1: Dengan Yono ya?
3: Iya, dengan Yono di Pimpi.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik juga, sehat alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini, Yono?
3: Lagunya Maulana Ardiansyah.
1: Maulana Ardiansyah, yang mana itu?
3: Yang featuring Alisa Desek ada.
1: Alisa Desek?
3: Ya, judulnya Halu.
1: Oh, Halu.
3: Judulnya tuh Halu.
1: Judulnya Halu ya?
3: Iya ya.
1: Oke, ada lagunya disiapkan. Salam-salam silakan.
3: Lagunya buat siapa tadi yang berat? Ibu
1: Sampai. Indah di Sopeng, Sulawesi Selatan.
3: Buat Indah, buat Albert, buat mencari
1: iya,
3: siap. Buat anak, buat semua min.
1: Buat semua ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yono ya di Pimpi. Sehat selalu buat Bang Yono. Bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Halo,
1: Minggu.
0: Selamat malam Ruang Rindu
1: Iya, selamat malam Minggu.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Charlie.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona, gimana kabar? Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Malam Minggu ngapain ini?
0: Lagi di rumah aja, Bang.
1: Oke deh. Lagi di rumah ya. Selamat bermalam Minggu di rumah ya.
0: Iya.
1: Mendengar lagunya siapa?
0: Lagu yang judulnya, ya lupa lah.
1: Ya, bagaimana itu dia. Oke, misalnya matikan mipalnya kalau gitu.
0: Jangan
1: kasihan. Oh iya, kasihan. Apa mipalnya? Ingat, sudah ingat belum?
0: Sudah. Beta orang punya.
1: Oh, begitu kah?
0: Yono.
1: Beta orang punya, minta talahatu sama Barite Umamit.
0: Iya.
1: Oke, disiapin lagunya. Salam-salam silakan malam dengan Minggu. Bang. Buat siapa?
0: Oke, pertama-tama buat Bang Sali bersama Bang Fahmi ya.
1: Iya, betul. Selamat sekali.
0: Semoga umur panjang, murah rezeki.
1: Amin.
0: Dengan keluarga di rumah, insya Allah. Amin.
1: Amin, ya Allah.
0: Sudah pada lewat. Semoga semua selalu sehat. Ada iya. Bang Jul, ada Bang Islan, ada Sejar Albert, Andis, Bung Angko, ada Bang Andi, ada Alim juga, ada Purnama Sari, ada Mas Galuh, ada Mbak Sari, ada Bung Benny Jo di Manado sana. Mari coba gabung Bung Benny.
1: Ayo.
0: Juga.
1: Ya.
0: Ada Bung Iji ya. Buat semuanya Bang.
1: Oh, buat semua.
0: Tanpa terkecuali. Oke, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Sali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Radi di Ternate ya. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik pendengar, ada 3 nomor lagu ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nikita Willy, Ku Tetap Menanti. Maulana Ardiansa featuring dengan Alisa Desek ya, tulisannya Z gitu ya. Dengan Halu. Ada Mita Talahatu featuring dengan Bari T. Umamit, Beta Orang Punya. Tetap di hari bau-bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terima kasih buat Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung silakan di 0402-2823-994 dan 0402-2823-994 dan 0408-2259-72-2994. Itu dia untuk line telepon kita pendengar. Oke, kita sapa dulu, sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Celi.
1: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
2: Mbak Viola.
1: Gimana kabarnya Mbak Viola?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Malam ini kita bebas lagunya.
2: Lagunya bebas.
1: Iya.
2: Akad. Payung teduh.
1: Oh, akad. Oke deh. Akad payung teduh disiapkan. Silakan salam-salamnya Mbak Viola.
2: Salamnya buat Bang Widi, Widi apa Wibi? Bang Widi.
1: Iya, Pak Widi.
2: Ibu Farida, adikku yeah. Purnama, Bang Andi, Bang Ucan, siapa lagi toh?
1: Siapa lagi?
2: Aduh, Mbak Sari, Mbak Rani, Bang Yunus, benarkah? Makanya buat semuanya deh, bunda-bunda juga semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke, baik.
2: Happy weekend semuanya.
1: Baik.
2: Spesial lagunya buat buat yang lagi dengerin aja deh.
1: Oke deh, ditunggu akadnya ya.
2: Oke, Bang Cali, selamat aktivitas ya. Selamat
1: iya,
2: terus.
1: Baik.
2: Dua malam bertemu terus.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berpartisipasi Mbak Viola di mana? Di Makassar ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, Bang Albert ya, miss call ini Bang Albert, kita sudah cek pesannya belum ada. Ada tadi pesannya tapi untuk Poga Wolio ya. Nanti Bang Ardilan yang bacakan kalau malam ini kita Ruang Rindu belum ada pesannya, silakan kirimkan pesan Bang Albert. Kita sapa lagi yang masuk melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mencari Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Amin, insya Allah. Malam ini mau dengar lagunya siapa?
3: Lagu Anmu, judulnya Sarinande.
1: Sarinande.
3: Penyanyi saya lupa itu siapa? Lagu Ambon itu.
1: Sarinande, coba kita cek.
3: Yeah.
1: Sarinande.
3: Siapa saja penyanyinya bisa, yang penting judul Sarinande itu.
1: Lagu daerah Maluku ya?
3: Iya.
1: Oke deh, ada ini lagunya Sarinande.
3: Ada.
1: Lagu Maluku di sini tulisannya. Silakan. Nah,
3: pertama-tama untuk Bang Cari dan operator semoga selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama
3: ada
1: Bang.
3: Mbak Indah tadi ya di Sope, semoga yeah. selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Ada
1: amin.
3: Bang Lemon di Lampung, Bang Benijo di mana di sana?
1: Ya.
3: Bidi di Tokyo, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Mbak Ayu
1: amin.
3: Di Masohi, Rani di Ternate, kemudian ada Bung Andi di Batam. Ayo ya. Bung Andi gabung. Kemudian ya. Ucang di Betombari, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Surabaya. Kemudian ada siapa lagi? Angko di Lolo, Bung Roman di Lamanggasana,
1: Baik.
3: Di Lorohuga. Asi Surabaya Ratna di Karya Baru, Bunur di Mawasangka, Bunda Tiara di Kendari, Ibu yeah. Farida di Palu, dan semua pendengar RRI.
1: Oke,
3: salam
1: baik.
3: Buang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
1: Terima kasih sudah bergabung Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, sudah berdering. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terima kasih. Kita tunggu lagi partisipasinya. Bang Albert, silakan kirimkan pesan ya. Bang Albert ya, kita tunggu. Pesannya belum ada soalnya. Oke, kita sapa pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, suaranya kurang jelas ini. Halo. Oke, terima kasih ya, kurang jelas suaranya. Nanti bisa coba kembali. Sudah ada lagi ya? Oke. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Ruang ya. Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu dengan Mbak Sari kayaknya.
4: Iya.
1: Gimana kabar?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa malam ini, Mbak Sari?
4: Dian Pisisa, Engkau Segalanya Bagiku.
1: Engkau Segalanya Bagiku. Salam-salam silakan buat siapa ini?
4: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Mbak Rani, Pak Hussein juga, buat Mbak Viola, buat Kak Tiara juga, buat semuanya aja, buat
1: Baik.
4: Abang makasih sama.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung Mbak Sari di Banjarmasin ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik, pendengar, kita dengarkan bersama ada lagu dari Payung Teduh Akad, kemudian juga Sari Nande lagu Maluku pendengar, dan juga lagu dari Dian Pisesa Engkau Segalanya Bagiku. Tetap di Lari Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Baik pendengar, kita di sesi terakhir untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, baik pendengar, di sesi terakhir ini saya mau bacakan beberapa pesan yang sudah masuk banyak ya di WhatsApp-nya dari bau-bau ini pendengar. Oke, yang pertama dari Agus. Agus mau dengerin lagunya siapa ini? Bila Rindu ya, dari Ready Ray pendengar, spesial untuk Dinda Rizkia katanya tercinta. Oke, terima kasih buat Agus ya sudah bergabung. Kemudian kita lanjut, ada pesan juga dari ini dari Nadia di Palatiga, mau dengarkan lagunya Wali, Nenekku Pahlawanku. Terima kasih. Oke deh, terima kasih juga buat Nadia. Ada Mbak Alin, request lagunya Bria Klau, Mencintaimu Tanpa Makna. Untuk Bang Ucan, Randi Tersayang, dan semuanya saja lagi monitor. Oke, terima kasih. Kemudian ada Rizka, banyak ya pesannya sudah masuk ini. Rizka dengar lagunya Merpati Band, Setia Selamanya Denganku lagunya. Oke, disiapkan lagunya. Kemudian ada, terakhir ada Prabu Arfian, request lagu Taman Jurung ya. Ini Taman Jurung masih dicoba dicarikan lagunya ya Bang ya, nanti kalau ada kita hadirkan, tapi katanya mintanya versi jazz. Salam-salam buat Holik, Mas Puput dan adiknya Mas Dwi yang lagi nongkrong di paguyuban keluarga Jawa. Oke, terima kasih ya. Dan nanti kita akan putarkan insya Allah semua lagunya dihadirkan, yang juga akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Setelah ini ya, setelah Ruang Rindu maksudnya, ada program jazz musik pendengar, dilanjutkan dengan program jazz musik hingga akhir siaran kami pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi tentunya Anda tetap bersama RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia pendengar. Tetap bersama kami ya.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

toko. "Pak, berapa harga 1 kg apel dan jeruknya?" tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, "Apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja." Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, "Tunggu saya sebentar," kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kg apel dan 1 kg jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku akan makan buah hari ini." Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, "Demi Allah, aku tidak mencurangimu." Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id. Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Selamat bersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar, mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan untuk Iktisar Berita Sepekan. Dan pada pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Captain pagi ini. Hingga pukul 8 nanti pendengar kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita kembali hadirkan Captain pagi ini untuk sesi kedua. Hingga pukul 9 nanti pendengar kita juga akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti siaran gereja hingga pukul 10 Waktu Indonesia Tengah. Baik mendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

ربهم وذا

欢迎。

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

tidak perlu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat

0: saja meremehkan.
1: Ya baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Selamat mengikuti.
2: Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perjumpaan kita untuk subuh hari ini di Mutiara Pagi ya. Di kebersamaan kita berbagi tentunya dengan tausiah yang dimana akan disampaikan. Kita sudah terhubung juga untuk di subuh hari ini dengan Pak Kiai Kasuk, sudah ada membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ini untuk di Mutiara Pagi kita ya, subuh hari ini Pak Kiai. Kita akan membahas terkait dengan pola asuh pendidikan anak menurut Al-Quran, Pak Kiai ya.
5: Iya.
4: Baik, sebagai pengantar mungkin Pak Kiai untuk di perjumpaan kita, silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillahi karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan senantiasa membuka cakrawala pikir kita untuk menelaah bagaimana kehidupan sebagai satu anugerah ilahi yang telah diberikan kepada kita seluruh makhluknya, terkhusus manusia, bahwa kita adalah makhluk yang paling teratas dan memiliki potensi-potensi hidup yang sempurna dalam arti banyak kekurangan. Karena itulah mari kita membuka wawasan kita menelaah tentang tema kita, yaitu pola asuh pendidikan anak menurut Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran ada rangkaian beberapa ayat di mana di surah Luqman menampilkan sekian ayat itu, antara lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walakad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat itu memberikan pesan sebagai aktualisasi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqmanul Hakim, yaitu hikmah kehidupan, agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada sesama manusia. Pamai yaskur fa inna ma yaskur li nafsi. Siapa yang pandai bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu akan terpantul kepada dirinya. Pemangkapara dan barang siapa yang mengingkari, fa'innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Wa

biwalidai ini hamalat suruhmu wahnan ala wahnya wafisalu fi amain aniskur liwalidai ka'ilai jalmasir. Kami nasihatkan, wasihatkan kepada manusia agar mereka senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan ibunya telah mengandungnya dengan penuh ya penderitaan dan ditambah lagi penyepian selama 2 tahun sempurna. Maka oleh karena itu bersyukurlah kepada aku, kata Allah, waliwalidaika, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ilaiyal masir, kepada akulah kamu semua tempat kembali. Wa inja dakala antusirikabi malai salakabi ilmu falatu tiahuma. Dan jika engkau atau orang tua memberikan pendidikan kepada kamu yang berlainan dengan tujuan yang diperintahkan Allah untuk mencerikatkan Allah misalnya, malai salakabi ilmu yang tidak sesuai dengan pengetahuan kamu, maka jangan ditaati perintah itu. Wasahi bahuma, dan bergaul baiklah kepada kedua orang tuamu di dunia ma'rupa, di atas kehidupan secara wajar. Wattabi' sabila man anaba ilayya marji'ukum, dan ikutilah jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kamu semua, dan semuanya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'unak bihukum bima kuntum ta'amalun, lalu Allah memberitakan kepadamu semua apa yang kamu telah kerjakan. Oleh karena itu, ya bunayya wahai anakku, inna intakum miskal habati min khardalin fatakum fi sahara aw fi samawati aw fil ardi yati bi Allah inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada kebaikan kamu di atas kehidupan ini walaupun sekecil zarra atau sekecil biji-bijian apapun, maka apakah tersembunyi di atas langit atau tertanam di bawah bumi, ya tibihallah, semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus dan maha memberi pengetahuan. Dan inilah serangkaian daripada ya nasihat Luqman terhadap anaknya sebagai teori pendidikan atau pola asuh pendidikan orang tua kepada anaknya. Kemudian teruskan lagi, ya bunayya wahai anakku, aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf, dirikanlah salat dan laksanakanlah kebaikan. Wanahnil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Wasbir alama asabak, dan sabarlah terhadap ujian yang menimpa dirimu. Inna zalika min azmil umur, karena semua itu mengandung hikmah tersendiri dalam kehidupan kamu. Walatu sa'ir haddaka linnas, dan jangan engkau palingkan pipimu dari manusia atau membelakangi orang lain. Walatam sifil ardi marha, dan jangan engkau berjalan di atas bumi dengan sombong. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Wa qasidu fi masyika wa qudud min sautik, sederhanakanlah hidup dalam perjalananmu dan rendahkanlah suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamid, sesungguhnya sejahat-jahat suara itu adalah suara binatang iman. Ini teori-teori selanjutnya kita akan kembangkan dalam berbagai tanya-jawab kita. Demikian pengantar singkat. Semoga saja semua kita bisa mencermati dan menghayati.

0: sebagai latar kehidupan kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mendengar kita undang untuk di perjumpaan subuh hari ini, yang ingin bergabung ya dan ingin bertanya, silakan bergabung bersama kita di 0401-3124-008. Kita juga hadir di via TikTok ya, live kita saat ini di akun RRI Kendari buat pendengar yang ingin bergabung terkait dengan topik kita ya. Untuk dari ini ya, pendidikan terhadap anak menurut Al-Qur'an. Nah, kita juga akan undang ya untuk yang ingin berbagi di jalur WhatsApp, silakan bergabung bersama kita ya di 0813545-0967. Ada yang menyapa kita juga ya di kebersamaan subuh hari ini. Pakai di jalur TikTok dari Michelle ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya untuk Michelle ya. Terima kasih, silakan berbagi pertanyaan terkait pola asuh menurut Al-Qur'an ya, pola asuh pendidikan anak. Dan kita sepertinya sudah ada yang bergabung ya di via teleponnya, tapi mungkin ada sedikit kendala ya. Dan ini pakai terkait dengan topik kita ya, pola asuh untuk anak ya, pola asuh untuk anak yang dimana itu pastinya sangat ini juga ya bagi orang tua perlu untuk diperhatikan. Nah, kalau untuk pola asuh ini menurut Al-Qur'an nih pakai apakah tuntunan-tuntunan tertentu atau syarat-syarat tertentu itu harus dijalankan ya untuk anak, atau seperti apa nih yang mungkin dari Al-Qur'an bisa beri kita gambaran, seperti juga yang sudah pakai paparkan. Tapi kita tahan dulu Pak Kiai, sepertinya ada yang bergabung di kebersamaan kita untuk subuh hari ini. Ada dari Sahidin di Andonoho, langsung kita sapa untuk Sahidin yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahidin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Sahidin untuk pertanyaannya.
2: Iya. Mau bertanya sama Kiai Pak Ilham.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagai cerita dengan kita pada subuh hari ini, yaitu tentang pola asuh pendidikan anak. Saya kira orang anak sahabat orang tuanya yang dititipkan ke sini, apakah ini termasuk ayo tambahin bagaimana? Itu orang tuanya berkata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin penjelasan dari Al-Qur'an Pak Kiai ya, terkait dengan pola asuh anak. Ini terkait dengan pertanyaan yang disampaikan dari Pak Sayyidin, serupa dengan apa yang juga di saya sampaikan tadi sebelumnya. Silakan Pak Kiai.
0: Iya, jadi pola asuh yang pertama tentang mengajarkan kepada anak tentang bagaimana pola hidup bertuhan yang sesungguhnya. Jangan Tuhan samar-samar. Kita ajarkan kepada anak bagaimana daya tanggap kita sebagai manusia, bagaimana penghayatan kita dengan melihat alam raya ini yang seluas ini, langit yang begitu tinggi berlapis, ada 7 petala langit. Di bawah kita ada bumi berlapis-lapis, berbagai macam modelnya, yang semua itu masih gaib bagi kita semua di antara sekian itu. Maka itu kita berpikir bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengadakan semua itu. Karena itu siapa yang berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, maka kesyukurannya itulah diberikan nilai pahala. Dan siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi itulah teori pertama. Jangan sampai anak diri kita diajarkan kepada ketuhanan yang tidak Maha Esa. hatinya musyrik kepada Allah. Karena di sini sudah ditandaskan bahwa inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Maka itu dihindari pertama bagaimana kita bertuhan yang sesungguhnya. Saya kira itu jawaban singkat ya.
1: Baik, Pak Kiai. Ini ada juga yang bergabung di jalur TikTok kita ya, di via TikTok saat ini kita yang di mana akun RRI Kendari sedang live dari Michelle96 ya. Ini juga masih sama ini pertanyaannya sama dengan Pak Saidin dan juga yang Ilham sampaikan sebelumnya ya. Bagaimana cara mendidik anak yang baik menurut Al-Qur'an? Tadi sedikit sudah disampaikan juga dari Pak Kiai. Dan kita masih undang nih buat pendengar yang ingin berbagi bersama kita, kita buka juga selain di jalur telepon ya di 0401312408 bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya. Dan sepertinya sudah ada juga yang bergabung di jalur WhatsApp. Ya, kita masih pantau juga ya, yang ingin bergabung silakan bergabung di 0813 545 0967. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung di kebersamaan kita Pak Kiai ya di jalur telepon. Iya, ada yang bergabung bersama kita. Kita akan coba terhubung dengan Pak Arif ya, di subuh hari ini. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi siapa? Wabarakatuh. Pak Arif.
0: Siapa ya? Siapa ya?
1: Iya, dengan Pak Arif, Pak Kiai.
3: Arif, Arif, bukan iya. Arif,
1: Arif,
3: Arif.
1: Arif. Aris ya, baik.
3: Arif.
1: Arif.
0: Arif di mana?
3: Di Kota
1: Kendari. Iya baik.
0: Pak Arif di mana?
3: Di Kota Kendari, Pulau Tenggara, Pak Kiai.
1: Baik. Oke, silakan pertanyaannya Pak Erik.
3: Arif.
1: Arif, oke. Iya, baik. Baik, silakan Pak Arif.
3: Assalamualaikum.
1: Iya. Mungkin dikecilkan sedikit, mungkin radionya yang Pak Arif. Ya, silakan Pak Ari pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Kiai.
1: Ya. Bisa dikecilkan mungkin radionya sedikit ini. Ada feedback Pak Ari.
3: Iya, halo.
1: Iya.
3: Iya.
1: Ya baik, silakan untuk pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Kiai, assalamualaikum. Halo?
1: Iya.
3: Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Pak Kiai bisa mendengar suara dari Pak Ari?
0: Enggak dengar.
1: Oh, udah kedengaran ya?
3: Oh, dikecilkan lagi.
1: Oh, iya.
3: Baik.
1: Iya, silakan mungkin pertanyaannya Pak Arif ya, untuk mempersingkat waktu.
3: Jadi yo,

0: begitu. Ya baik, mungkin kita ada sedikit kendala ya. Kita akan coba untuk sedikit maintenance ya untuk di perjumpaan kita. Dan kita akan coba terhubung kembali nanti di kebersamaan kita di subuh hari ini. Ya, kita akan bagikan untuk ya. Ya, silakan mungkin Pak Arief bisa. Iya, silakan Pak Arief.
1: Dari Serikat Pendidikan Anak, ya, Serikat Pendidikan Anak, Serikat Anak Sekolah juga itu adalah sebagai tanggung jawab negara, kewajiban negara, dia bersekolah selalu mau pindah, dia lalai oleh seorang kepala sekolah.
0: Baik.
1: Itu apalagi generasi berikut lagi. Dia mau pindah sekolah, dia lalai. Banyak alasan, kiri kanan apa semua, bagaimana sebagai kita Muslim, bagaimana hukumnya itu, terkait yang seperti itu, anak ini tidak bisa dihalangi sebenarnya. Jadi terkait itu saya sampaikan, Pak Kiai memberikan penjelasan. Kenapa sekolah-sekolah ini semua mereka menghalangi generasi penerus bangsa.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih Pak Kiai.
0: Baik. Iya. Ya, mungkin sedikit pertanyaan dari Pak Ari tadi ini terkait dengan ada yang menghalang-halangi ya kayak untuk hak seorang anak mendapatkan pendidikan atau semacamnya. Jadi seperti apa ini pandangan dari dari Islam sendiri atau dari Al-Qur'an sendiri memandang hal tersebut? Silakan Pak Kiai.
2: Iya. Yang menghalang-halangi gitu.
0: Iya, baik, iya Pak Kiai. Yang menghalangi.
2: Ya, sebenarnya semua itu harus disurvei lebih awal. Karena itu adalah hambatan. Jadi hambatan-hambatan pendidikan itu ada banyak ragamnya. Karena itu pendidikan itu adalah hal yang benar-benar kesadaran itu. Ya, dijauhkan dari segala macam pengaruh-pengaruh yang menghambat. Yang menghalangi ya lancarnya pendidikan. Karena itulah perlu dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya jangan berikan pendidikan kepada orang yang hatinya tidak terbuka. Jadi pendidikan itu membuka mata hati. Saya kira itu ya.
0: Baik. Iya, pendengar kita masih undang di perjumpaan kita ya di subuh hari ini buat pendengar yang ingin berbagi juga seperti Pak Arief dan juga dari Pak Saidin yang sudah bergabung bersama kita. Kita masih buka di jalur yang sama ya di 0401-3124-008. Kita juga masih hadirkan di jalur atau via live kita ya di akun RR Kendari di TikTok saat ini. Silakan bergabung buat pendengar dan pemirsa yang sedang menyaksikan live kita saat ini pada subuh hari ini. Dan juga kita hadirkan untuk di jalur WhatsApp ya. Kita masih membahas terkait dengan topik pola asuh yang dilakukan terkait dengan pendidikan anak ya menurut Al-Qur'an. Nah, ini sepertinya ada lagi yang sudah bergabung bersama kita Pak Kiai. Kita akan coba terhubung bersama dari Pak Alimin ya. Ya, langsung kita sapa Pak Alimin di Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Alimin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Alimin untuk pertanyaannya.
3: Pertanyaan saya ini, karena kita ini manusia bordosan. Ada yang mengatakan harus kita bord sebelum kita mati. Jadi pertanyaannya ini, bertobat, apakah bertobat ini setiap selesai sholat kita tobat, atau salat tobat yang diterima? Saja yang pertanyaan saya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, ini pertanyaan dari Pak Alimin ya terkait dengan tobat. Apakah itu harus dilakukan setiap selesai sholat atau ada sholat khusus untuk sholat tobat yang harus dilakukan seperti yang diketahui sebelum kita dijemput oleh ajal kita ya. Nah, jadi kita harus bertobat tentunya. Dan seperti apa nih Pak Kiai mungkin yang bisa disampaikan di kebersamaan kita, silakan.
2: Ya, jadi memang ada khusus syarat taubat. Waktunya yang paling tepat itu sesudah maghrib dan itu diantara isya. Itu bagus sekali, jadi kita masih ada di tempat duduk. Kita laksanakan syarat taubat, menunggu datangnya Isa. Biasanya itu yang paling gitu itu.
0: Baik, jadi
2: tetap kita melaksanakan syarat taubat dengan banyak beristighfar, yang memohon ampun kepada Allah dan segala kekeliruan kita sebagai manusia.
0: Baik, Pak Kiai. Jadi selepas maghrib ya, Pak Kiai, salat taubat itu paling bagus dilakukan. Baik. Ya, kita masih undang juga buat pendengar yang ingin berbagi pertanyaan ya terkait dengan topik kita pada subuh hari ini. Nah, ini Pak Kiai, kalau misalkan kita kembali ya dari topik kita untuk pola asuh anak nih. Kalau misalkan anaknya ini bandel, ini kalau dari Al-Qur'an seperti apa nih pakai untuk mengatasi anak-anak yang nakal ini? Silakan.
2: Iya, jadi tetap dilancarkan pendidikan itu. Karena dalam Al-Qur'an ada juga teknisi mengatakan bahwa fasakir innama anta musakir. Beringatlah kepada mereka karena engkau semua berkewajiban memberi ingat kepada siapapun, apalagi anak sendiri. Lata alaihim bimusaitir. Itu kata Allah juga dalam Al-Quran bahwa bukan berhak memaksa mereka tetapi mengarahkan mereka. Jadi memaksa itu lain, ya, jadi mengarahkan saja dengan membuka mata hatinya. Iyalah ta'ala indi musaitir illa man tawalla wa kafar. Kalau dia berpaling tidak mau, iya. Fayu asibuhum azabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna isabahum. Kalau kamu sudah lakukan itu semua, itu selesai tugasmu. Kalaupun dia ikuti atau tidak, itu serahkan kepada Allah. Iya, saya kira hidayah dan petunjuk itu datangnya dari Allah.
0: Baik.
2: Hanya kita manusia memberi pola-pola berpikir kepada orang lain, bukan untuk memaksa.
0: Baik.
2: Ya, itu Pak Lingin, ya. Jadi kita tetap mengarahkan siapapun diterima atau tidak itu kewajiban kita selesai. Tapi ada namanya kuturi handayani, ya, ada istilah itu dari bahasa Jawa. Ingat tak asun tulada, imade ambangung tarta, kuturi handayani. Jadi, di depan kita memberikan contoh, di tengah kita memberi pengaruh, dan di belakang kita itu memberikan pengawasan. Jadi ada teori-teori yang lengkap itu. Semua ini upaya. Iya.
0: Baik.
2: Saya kira itu, iya.
0: Sepertinya sudah ada yang bergabung lagi, Pak Kiai ya. Kita akan coba terhubung. Mungkin juga yang ingin bertanya ya terkait dengan pembahasan kita pada subuh hari ini. Dan ada juga yang sudah bergabung bersama kita ya di jalur telepon, di WhatsApp ya, nanti kita akan bacakan yang masuk bersama kita. Yang bergabung saat ini dari Asmedin. Iya, kita akan coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan Pak Asmedin.
4: Ya.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Pak Asmedin.
4: Halo, dengan Pak Asmedin.
5: Iya, betul.
4: Ya. Baik, silakan pertanyaannya, Pak Asmedin.
5: Begini, jadi soal apa pembinaan orang tua kepada
0: Jadi, apa? Mungkin radionya bisa dikecilkan dulu, Pak Asmedin.
5: Orang tua,
2: ya.
5: Tua Ayo, orang tua dan siapapun kepada anak-anak kita itu adalah saya tidak ada perjanjian sejak sebelum kita lahirkan itu. Dan perjanjian itulah maka kita dilahirkan. Perjanjian kita dengan Tuhan. Dan itulah. Kita lahirkan itu orang tua punya kewajiban untuk apa? Kan tugas kita ke dunia ini hanya dua hal. Abdullah dan Khalifatul Ard. Abdullah kita semata-mata mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Dan Khalifatul Ard kita semua sebagai pemimpin saling memberitahu kepada sesama bagaimana kita sebagai pemimpin dengan diri sendiri, keluarga kita, masyarakat, dan negara yang terbesar. Ya, jadi tanggung jawab kita semua. Dan tanggung jawab itu ada sejak sebelum kita dilahirkan, kalau 4 bulan di dalam kandungan seperti itu. Ada ada persembahan perjanjian itu dengan Tuhan itu. Ya. Alhamdulillah. Kalau para saya tidak jelas itu. Saya kira itu, Pak. Dan penjelasan yang lebih rinci itu ada sama Kiai. Saya kira sudah banyak tadi disampaikan oleh Kiai. Tapi itu, Abdullah Al-Fatul Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari Pak Asmedin sedikit menambahkan saja ya Pak Kiai. Mungkin kita ini ternyata kira-kira ada pertanyaan ternyata bukan. Kita akan coba terhubung di jalur WhatsApp. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita. Dan pertanyaan yang masuk nih langsung kita bacakan. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Imran di Lepo-Lepo. Bagaimana kalau orang tua yang buruk terus dia mendidik anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagaimana dalam Islam seperti bagaimana kalau orang tua yang buruk terus dia mendidik anaknya di jalan Allah, mungkin perilaku dari orang tuanya itu tidak baik tapi dia mengarahkan anaknya untuk bisa mungkin membaca Al-Quran dan memahami mentadaburi isinya atau semacamnya. Ini kira-kira bagaimana Pak Kiai? Dari orang tua yang mungkin masih buruk tapi mengajarkan terkait dengan Islam mungkin seperti itu. Silakan Pak Kiai.
2: Ya, itulah maka ada namanya guru. Jadi orang tua itu menyerahkan pendidikan itu supaya dipercayakan kepada guru. Nah itulah, dan rata-rata sekarang itu dari dulu sampai sekarang sampai akan datang begitu terus ada guru yang sudah mengetahui teori-teori pendidikan. Nah kita percayakan sehingga ada sekolah, rumah sekolah apapun modelnya, apakah pengajian Natal, ya macam-macam.
0: Iya.
2: Ya itu dulu itu ramai sekali itu majelis taklim di mana-mana.
0: Iya.
2: Karena itu banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Maka itu dibukalah ruang pendidikan di mana-mana ada sekolah. Ya dari tingkat dasar TK dan sampai ke perguruan tinggi. Ini untuk manusia. Saya kira harus disadari itu, ya.
0: Baik, Pak Kiai.
2: Oke.
0: Ini ada yang bergabung lagi, sepertinya satu pertanyaan ya di kebersamaan kita di jalur WhatsApp. Kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Mutiara Pagi dari Pak Yosef.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan dia bertanya dari Quran surat An-Nisa ayat 57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Nah, di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Yang dimaksud pasangan-pasangan itu yang bagaimana dan untuk apa dia mendapat mendampingi kita, Pak Kiai, seperti itu. Pertanyaan dari Pak Yosef, silakan.
2: Jadi di hari akhirat kelak, ya ada pasangan-pasangan yang disiapkan Allah. Pasangan dalam arti ya diberikan sebagai suami atau istri. Dan itu mereka bersenang-senang. Dan itu kalau istri kita orang saleha atau suami kita orang saleh, maka itu adalah bidadari. Diganti wajahnya dengan bidadari. Bidadari dan bidadara. Nah inilah keagungan ilahi yang mau berbuat seperti itu. Jadi disenangkan sesenang mungkin di puncak kebahagiaan, ya. Kalau amalnya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak Yosef.
0: Baik. Iya. Ini sedikit masih membahas sedikit terkait dengan topik kita Pak Kiai. Ya. Kalau misalkan tadi terkait dengan pertanyaan Pak Soleh tadi ya, kalau tidak salah. Yang kalau misalkan apa yang didapat dari orang tuanya Pak Kiai? Kalau misalkan dari orang tuanya mungkin belum menerapkan Islam, ya masih dalam kondisi buruk, tapi ingin anak-anaknya dalam kebaikan ya, memahami Islam, mentadaburinya. Kira-kira ada dampak mungkin kepada orang tuanya atau seperti apa Pak Kiai? Silakan.
2: Yang kurang tangkap ya.
0: Iya, apakah ada manfaat yang didapatkan yang mungkin dari niatnya untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, Pak Kiai? Kira-kira apa yang didapatkan oleh orang tuanya?
2: Iya, jadi telah melepaskan diri dari ancaman, dari siksa, dan diberikan nilai pahala sekaligus. Jadi tetap kita membina anak. Atau membina manusia. Karena itu Allah menjanjikan nilai pahala. Nilai pahala artinya di hari akhirat nanti kita lihat semua. Ah, ini pahalanya ini itu diterterakan semua. Akan dipajang semua hasil-hasil yang kita lakukan di dunia. Ya, jadi
0: baik.
2: Berharaplah kepada Allah. Ada nilai pahala.
0: Tetap mendapatkan kebaikan.
2: Nilai pahala itu, iya.
0: Baik, baik. Ya, ya. Mungkin sebagai kesimpulan mungkin dari perjumpaan kita Pak Kiai, karena kita sudah di ujung perjumpaan untuk subuh hari ini, terkait dengan topik kita pola asuh pendidikan anak yang menurut Al-Quran. Silakan Pak Kiai.
2: Iya. Jadi marilah para pendengar kita, bahwa pola asuh pendidikan anak berdasarkan Al-Quran itulah teori tadi, di mana seorang manusia pada masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang ma'abur yang namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan nabi, bukan rasul, tapi karena teori pendidikan yang dimilikinya dianggap sebagai ma'abur pada saat itu, maka dihadirkan dalam Al-Quran. Inilah teori yang wajib kita ikuti. Bahwa sainal insana biwalidai amalat su'umu. Kami wasiatkan kepada manusia agar dia pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi, di samping kita mengetahui Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa, kepada kedua orang tua kita wajib juga mengabdi. Ya. Saya kira kita dalam pendidikan ini semuanya berharap sangat kepada ilmu pengetahuan tentunya sebagai jalur memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah sebagai kesimpulan singkat. Mudah-mudahan saja tetap ada manfaatnya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu menutup untuk perjumpaan Mutiara Pagi edisi tanggal 2 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk sudah yang ikut berpartisipasi bersama kita ya, dari pendengar dan juga pemirsa yang hadir di live TikTok kita pada subuh hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Afriansah. Kita awali informasi pertama. Pemkot Bau-Bau dorong koperasi modern perkuat ekonomi rakyat sekaligus berperan dalam pengendalian inflasi daerah. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
1: Sudah saatnya kita meninggalkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong koperasi bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang profesional, modern, inovatif, dan berdaya saing. Koperasi juga diharapkan mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mendukung pengendalian inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau, Suarmawati, mengungkapkan saat ini terdapat 89 koperasi di Kota Bau-Bau, namun yang masih aktif melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT baru 36 koperasi. Kondisi ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan tata kelola, profesionalisme, dan keaktifan koperasi. Suarmawati menyebut untuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, kelembagaannya telah terbentuk di 43 kelurahan, sementara 6 koperasi diantaranya telah memiliki bangunan yang terbangun. Pemerintah daerah bersama pengurus koperasi diharapkan terus memperkuat pembinaan dan pendampingan agar koperasi semakin berkembang.
3: Koperasi semakin mampu mengambil peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat, mendukung pengendalian inflasi melalui distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien, sekaligus menghadirkan manfaat sosial bagi pelayanan kesehatan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu saat membuka acara peringatan Hari Koperasi Nasional di Kota Mara pada Minggu menegaskan koperasi harus kembali diteguhkan sebagai soko guru perekonomian nasional dengan memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif serta berkeadilan. Prinsip koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan semangat tolong-menolong dan asas kekeluargaan dinilai tetap relevan.
1: Sudah saatnya kita meninggalkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno. Koperasi hari ini tidak lagi identik dengan administrasi yang rumit, pelayanan yang terbatas, atau usaha yang berjalan seadanya. Koperasi masa kini adalah koperasi digital. Koperasi yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan sistem pembayaran modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis data, dan platform digital untuk memperluas pasar.
2: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 juga menjadi momen bahagia bagi koperasi dengan kinerja terbaik. 3 koperasi terbaik diganjar penghargaan dari pemerintah Kota Bau-Bau. Masing-masing terbaik ketiga koperasi Kaya Molagi Bersama, terbaik kedua KPRI Tirta Raya SMP Negeri 5 Bau-Bau, dan terbaik pertama diraih koperasi Mitra Kita. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak pada semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar rupiah. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar rupiah.
4: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
0: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar rupiah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan, target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya, capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
4: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
0: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes mengingatkan warga untuk waspada.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
6: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
5: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV/AIDS yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bogor berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bogor berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bogor, melaporkan.
0: Kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di Kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan Tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
7: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu...
2: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Waode Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan Tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim Tagana.
7: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bogor untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 kakak dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bogor.
2: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Laode Marlial, mengatakan edukasi Tagana tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, Tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
8: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
2: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi resiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Saya Afriansa mengucapkan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Anda masih bersama kami, RRI Bau Bau.
1: Kapten pagi ini menghadirkan
2: Bau Bau kembali meraih opini wajar tak.
3: Kurang peminat.
1: Info dan perbincangan aktual.
3: Selain interaktif boleh di 08.
1: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau Bau. Kapten pagi ini RRI Bau Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari Minggu yang cerah ini? Semoga pagi yang indah membawa semangat baru ya, hati yang lebih tenang dan kebersamaan yang hangat bersama keluarga maupun juga orang-orang tercinta. Senang sekali saya bisa kembali menemani aktivitas Anda dalam program Kapten pagi ini. Selama beberapa jam ke depan kita juga akan menikmati alunan lagu-lagu pilihan yang menemani juga suasana akhir pekan Anda, dipadukan juga dengan beberapa informasi aktual yang bermanfaat untuk menambah wawasan Anda tentunya. Bagi pendengar yang sedang menikmati kopi pagi di rumah, berolahraga, berkendara, berjualan di pasar, atau juga mungkin bersantai menikmati sejuknya pagi di kota Bau-Bau dan sekitarnya, terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat setia ya di hari libur Anda. Dan pendengar, mari awali minggu ini dengan pikiran yang positif dan hati yang penuh syukur, karena setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Seria siap menemani Anda dalam Kapten pagi ini hanya di RRI Bau-Bau, media pemersatu bangsa pendengar. Baik, seperti biasa pendengar, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id, di mana pendengar, pemerintah Provinsi Sultra ini menandatangani 7 perjanjian pemanfaatan barang milik daerah atau BMD. Perjanjian tersebut ini terdiri atas 6 pinjam pakai ya dan 1 sewa sebagai bagian dari penataan serta optimalisasi aset daerah. Penandatanganan berlangsung di ruang rapat akuarium Badan Pengelola Keuangan dan juga Aset Daerah atau BPKAD Sultra. Dan salah satu perjanjian di teken ini adalah sewa kawasan XMTK antara Dinas Cipta Karya, Konstruksi dan juga Tata Ruang Sultra dengan Perumda Sultra. Melalui perjanjian tersebut, kawasan XMTK kini dikelola Perumda Sultra selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Dan Kepala BPKAD Sultra, Umi Kun Latifa ini mengatakan pemanfaatan BMD dapat dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan juga sewa. Dan menurutnya ini 6 perjanjian yang ditekan ini merupakan skema pinjam pakai, sementara 1 lainnya ini merupakan perjanjian sewa. 6 perjanjian pinjam pakai ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dengan perwakilan Ombudsman RI Sultra, BP3MI Sultra, Satuan Kerja Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Sultra, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, serta BNN Kota Kendari. Pemanfaatan aset tersebut ini dilakukan melalui proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan PJ Sekda Sultra Muhammad Fadlansa ini juga menegaskan BMD ini merupakan aset pemerintah yang harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab. Pemanfaatannya ini juga harus berdasarkan pertimbangan teknis ya, serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan juga fungsi pemerintahan daerah. Dan Fadlansa ini mengatakan pihak yang menerima pinjam pakai ini maupun juga menyewa BMD ini bertanggung jawab menjaga keamanan, kebersihan dan juga kelestarian aset. Mereka juga wajib ya melakukan pemeliharaan rutin selama masa pemanfaatan berlangsung pendengar. Khusus kawasan XMTQ, Fadlansa meminta Perumda Sultra ini mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kebersihan, keamanan, dan kelestarian kawasan ini harus menjadi perhatian utama selama masa sewa ini. Menurutnya, kawasan MTQ memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pusat kegiatan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga pemerintah Kota Kendari. Pengelolaannya karena itu harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Adapun jangka waktu perjanjian pinjam pakai BMD ditetapkan paling lama 5 tahun sesuai ketentuan Permendagri nomor 7 tahun 2024, sementara perjanjian sewa kawasan XMTQ berlaku selama 2 tahun dan juga dapat diperpanjang sesuai ketentuan, pendengar.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Keton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Ya, pendengar, ini untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat loh. Harkamtibmas, ini satuan Samapta Polres Buton Utara ini melaksanakan patroli rutin di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polres Buton Utara ini. Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh Kanit Tur Jawali Sat Samapta Polres Buton Utara, Aibda Lahamdin, bersama 4 personil dengan menggunakan 1 unit kendaraan patroli roda 4. Dalam pelaksanaannya ini, personil menyasar sejumlah wilayah, diantaranya di Desa Linsowu, Desa Kadacua, Kelurahan Bangkudu, Kelurahan Lakonia, Kelurahan Saraya, Desa Langke, serta Desa Loji. Selain melaksanakan patroli mobile, ini personil Samapta juga melakukan patroli dialogis dengan menyambangi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sekaligus juga mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Petugas mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas, menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing, serta segera menghubungi juga layanan kepolisian 110 apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas. Patroli tersebut turut difokuskan ya pada sejumlah lokasi yang menjadi perhatian seperti kawasan permukiman warga, pasar tradisional, pertokoan, objek vital, serta titik-titik yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan pendengar. Kasat Samapta Polres Buton Utara AKP Anwar juga mengatakan bahwa patroli rutin merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran personil kepolisian di tengah masyarakat juga diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan sekaligus juga memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan juga masyarakat.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara atau BB Sultra ini memperkuat ya layanan kebahasaan bagi warga negara asing atau WNA melalui koordinasi dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Kendari. Kolaborasi tersebut diarahkan pada perluasan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA serta penguatan juga layanan penerjemahan di Sultra ini pendengar. Koordinasi berlangsung di kantor imigrasi Kendari dan Kepala BP Sultra Dewi Pridayanti ini mengatakan penguatan kerjasama antar lembaga ini penting ya untuk meningkatkan juga fungsi dan permartabatan bahasa Indonesia, terutama di tengah meningkatnya juga mobilitas masyarakat internasional di daerah ini. Menurutnya tenaga kerja asing, investor, mahasiswa, peneliti hingga wisatawan ini merupakan bagian dari kelompok yang membutuhkan dukungan layanan kebahasaan yang profesional dan mudah diakses. Selain BIPA dan penerjemahan ini, BP Sultra juga memperkenalkan sejumlah program layanan kebahasaan lainnya. Di antaranya ini uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI dan juga layanan ahli bahasa. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari Muhammad Nofrian Jaya ini menyebut positif ya inisiatif tersebut. Nofrian ini menilai koordinasi itu menjadi fondasi awal untuk membangun sinergi pelayanan yang lebih kuat antar lembaga. Kolaborasi BP Sultra dan Imigrasi Kendari diharapkan dapat memperluas akses WNA terhadap pelayanan bahasa Indonesia sekaligus juga mendukung terciptanya komunikasi yang lebih efektif dalam berbagai kebutuhan administrasi, pendidikan, pekerjaan, dan juga aktivitas sosial di Sultra. Pendengar.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya baik, peringat saja kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Itu masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
2: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama.